0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi, dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian, secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kok sampai sekarang masih kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnit dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Terima Sementara itu Kepala Kementerian Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabihu Asofa dan Kabihu Nur Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabihu Syekhona Muhammad Khalil. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 300 Modara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
1: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu, namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa pasir dari apa namanya pertanian ya, misalnya di pasir pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
3: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impago 4-13, Impari 36 dan seterusnya, Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
5: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya oke lah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
6: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver. Dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Siklarin. Dan di menit ke-16, Jonathan David di menit ke-29, menit ke-3 tambahan waktu pertama, dan menit ke-2 tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64, dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Tentu juga bisa menjadi semangat tersendiri ya. Gitu kan, apalagi udara pagi ini di Kota Magelang begitu dingin. Oke, tapi tidak membuat kita jadi malas-malasan dong untuk beraktivitas, apalagi kerjaannya tuh waduh sudah menanti tuh di depan mata. Oke, semangat lah ya. Semangat pagi masih terus membersamai sahabat pendengar bersama Mita sampai nanti jam 9 dengan lagu-lagu pop Indonesia dan manca terbaru di tahun 2000 sampai 2026. Yuk, yang pengen request silahkan aja, Mita tunggu di 0882 135 135, atau bisa juga ya lewat line telepon di 366 899. Untuk Javi, hati-hati di jalan yang mau berangkat kerja. Ya, lagunya udah diputerin tadi. Oke, selamat sampai di tujuan dan tambah semangat juga dalam beraktivitas. Oke, Kak Satrio ditunggu lagunya ya. Apa kabar untuk Kak Anto, Dwi, Kak Terapis, Wanita? Halo, berkabar oke di hari Jumat ini ya. Selamat pagi juga untuk Kak Enches ya, Kak Enches ya, Kak Manten, Kak Suradi, Busur Turki, Kak Sabto Yulin. Pagi Kak Anom, Kak Yedi DA, yuk pagi juga Kak Ariel, bukan Peter Pan, tambahin Peter Pan dong, itu band namanya ya. Oke deh, terima kasih banget. Baik, Bu Tuti Haryanti, terima kasih kebersamaannya. Tadi lagunya apa ya? Tuh kan lagunya Oh, Spice Girl ya, Viva Forever. Oke, ditunggu nanti deh. Kita ke kenangan terindah dulu ya, bersama Samson. Selamat pagi, selamat beraktivitas yang sudah sampai di tempat kerja. Semangatnya harus ditambah terus ya, dipompa terus. Apalagi besok libur, harus dong lebih semangat.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
2: Bukan tes HIV.
1: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Nangis,
4: Pak. Asam lambungku kumat meneh,
3: Pak. Waduh, yowis. Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf negeri Padang Pasir. Nilai seorang manusia itu ditetapkan dari keberaniannya memikul tanggung jawab.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk selalu berani melakukan tugas apapun dengan penuh tanggung jawab, baik dalam belajar maupun bekerja. Sebab dari hasil belajar dan bekerja itulah

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto percepatan program hilirisasi perkebunan rakyat yang mencakup areal seluas 870 ribu hektar. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi petani. Dikutip dari laman RRI hari ini, Amran mengatakan, bersama teman-teman semuanya, BUMN pangan kita melakukan akselerasi hilirisasi dan tanaman, tanam kakao, kopi, mente, kelapa, dan juga tebu. Ia menjelaskan program tersebut telah berjalan sejak 2025 dan akan terus dilanjutkan hingga 2027 nanti. Sementara total luas lahan yang masuk dalam program perkebunan rakyat mencapai 870 ribu hektar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Amran juga mengatakan pemerintah tidak hanya fokus pada penanaman komoditas saja, tetapi juga pembangunan fasilitas hilirisasi untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil perkebunan. Dan langkah ini diharapkan dapat memperkuat industri berbasis pertanian di daerah. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik
5: SPMB 2026-2027.
4: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tempat

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kak Bayu, oh udah ya, Kak Bayu udah berangkat, hati-hati di jalan aja deh. Alhamdulillah tidak dingin, hangat-hangat kuku aja cuaca di Madiun. Oke deh, siap. Syukurlah kalau begitu ya. Kak Rema masih nyatu, thank you. Kak Tati, Kak Heli, Kak Fria. Selamat pagi Kak Ari Ahmad. Apa kabarnya yang ada di Gorontalo? Semoga sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Pagi, Bu Sri Turki sehat selalu. Kak Bayer Motion. Kayaknya nama pemain sepak bola deh kalau nggak salah ya. Kak Fian juga terima kasih, amin doanya. Ini sudah di samping, oh salam ya. Iya, biar nggak dingin pakai mobil ya. Baiklah, Mita juga akan ketemu sama teman-teman yang udah WhatsApp di Radio Magelang FM 0882-135-135. Bu Tuti, lagunya abis ini Mita hadirkan. Halo juga buat Bu Riono yang ada di Dudan. Lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Ya, siap deh, semangat pagi juga. Salamnya buat Pak Herman, Mbak Susi, Mbak Nungki, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Sadowo, Bu Tuti Haryanti, Bu Sekar, dan semuanya aja. Salam sehat, semangat, rezeki lancar, amin. Hai juga, selamat pagi Mbak Nadine yang ada di Bandungan. Aduh, kayaknya Bandungan lebih dingin lagi ya. Siap deh, pakai jaket ya. Oke deh, sehat selalu. Tetap semangat buat Mita hari ini. Diberi kesehatan, keberkahan, amin ya rabbal alamin, perunggu. Salamnya buat Mbak Murni, Mbak Hesti, Mbak Yuli, juga buat Mama Pipin, Mama Vega, Pak Supri, Pak Iwan, Mas Evan, Javi, dan Mas Iput ya. Dan juga buat semuanya yang lagi dengerin Magelang FM, selamat pagi deh. Oke yuk, Viva Forever. Ini spesial banget nih buat yang ada di Secang ya. Nanti juga ada Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen. Yang LDR harus selalu dijaga ya, agar tetap terjaga juga dong rasa sayangnya, rasa kasihnya gitu ya. Tetap di semangat pagi sampai jam 9.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan Bank Himpunan Bank milik negara atau Himbara di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis siang. Pertemuan strategis ini digelar untuk membahas arah perekonomian Indonesia ke depan serta penguatan sektor perbankan nasional. Menteri Investasi sekaligus CEO BPI Dianantara Rosan Roslani menegaskan bahwa diskusi ini sangat penting agar bank-bank plat merah dapat bergerak lebih sehat, hati-hati, dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi roda ekonomi nasional. Sejumlah petinggi perbankan tampak hadir mulai dari Direktur Utama Bank Mandiri, BNI, BRI, hingga BTN, serta jajaran Menteri Koordinator Ekonomi. Direktur Utama Bank Mandiri, Ridwan, mengonfirmasi bahwa pemanggilan ini berfokus penuh pada penguatan sektor perbankan di masa mendatang. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

hari Jumat 19 Juni 2026 dari BMKG Kota Magelang dan Jawa Tengah sekitarnya. Magelang hari ini cerah. Suhu di kisaran 20 hingga 28 derajat Celcius. Lumayan dingin pagi ini ya. Kemudian kita beralih ke Temanggung ya sahabat ya. Cerah juga. Lebih dingin lagi nih, 18 derajat Celcius loh ini. Suhunya sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 hingga 98% ya. Lanjut kembali kita ke Wonosobo ya. Wonosobo juga, wow, lumayan berawan ini ya. Suhu di kisaran 20 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 62 hingga 99%. Purworejo 23 hingga 32 derajat Celcius dan diperkirakan cerah hari ini. Kebumen juga cerah. Oke. Kota-kota yang ada di Jawa Tengah sekitarnya cukup cerah. Untuk hari ini hari Jumat lumayan dingin kalau pagi ya. Sementara di Pekalongan, Batang, Pemalang diperkirakan hujan ringan ya. Brebes, Tegal juga hujan ringan. Oke. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu, jalani hari ini.

Mama Vega, terima kasih kebersamaannya. Waalaikumsalam. Kirimnya buat Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Oma Hesti, Pak Iwan, Pak Royanto, Pak Rimbang, Pak Bronto, Pak Prianto. Semuanya selamat pagi ya, keluarga besar Merapi. Halo juga Bapak Ealda, Boyolali, Agus Lia Ida ya. Salamnya buat warga Bulurejo, Randusari, Taras, Boyolali bersama Mas Nuji, sing bagus dewe, sak sawit. Waduh, selamat pagi aja buat semua monitor Radio Magelang FM. Boyolali, cuaca cukup cerah ya. Oke, cerah ceria. Oke, jam 9 nanti masih ada Mita ya yang temani. Sampai jam 12 nanti di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua, spesial lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Aduh, mohon maaf Pak Herman. Ya ampun, sampai kelewatan. Maaf ya. Nanti jam 9 bisa gabung lagi lagunya tahun 90-an. Oke, siap banget buat di request. Salamnya buat Mbak Erna, Mbak Susi, Mbak Burdi, Bu Riono, Bu Nani, Bu Inang Wahyu, juga Pak Royanto, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja. Ini Pak Iwan libur dia kayaknya. Pak Iwan nanti bisa gabung ya. Aduh, belum terdengar suaranya loh. Yuk, Kak Putra Jaya.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Halo, dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Jumpa lagi bersama Mita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Sampai jam 12 dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90. Ya, tahun 90-an ya. Silakan untuk Anda yang ingin mengenangnya kembali, selalu terbuka banget kesempatannya di 0882-1035-1035 untuk WhatsApp-nya. Dan untuk teleponnya pastilah ya di 0293-366-899.

0: Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

khas dunia 2026, tingkat Kota Magelang melalui deklarasi Kota Magelang menuju Go Green. Nah, ini sebagai wujud komitmen pemerintah bersama masyarakat, kemudian dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat langkah-langkah pelestarian lingkungan. Nah, hal itu dikatakan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono pada peringatan HLH berlangsung di RW2 Armada Estate, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Rabu 17 Juni kemarin ya. Nah, gerakan peduli lingkungan hidup selama ini telah dijalankan pemerintah Kota Magelang melalui program seperti Mak Celingi, kemudian Nyapu Bareng, Kali Bersih Sekolah Adi Wiyata, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, hingga pengembangan bank sampah. Nah, pemerintah hadir untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat agar sadar. Ketika kesadaran sudah tumbuh, pastinya kepedulian terhadap lingkungan akan muncul dengan sendirinya. Pihaknya juga akan terus memperkuat program Kampung Iklim, pengembangan bank sampah, perluasan pengelolaan sampah dari sumbernya, kemudian penghijauan kawasan permukiman, serta penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ya, peringatan Hari Lingkungan Hidup ini harus menjadi penguat komitmen bersama untuk menjaga lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim demi masa depan Kota Magelang yang lebih baik. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Yonas Nusantrawan Bola juga menjelaskan peringatan tahun ini mengusung tema nasional Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Nah, tema tersebut mengajak ya seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengambil langkah nyata dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Oke deh, kita ke lagu dulu ya. Tapi sebelumnya mau ketemu dulu nih sama kakak cintaku ya. Terima kasih Kak Yanti juga yang udah gabung, Kak Wardani juga terima kasih kebersamaannya. Ada Kak Syafa, apa kabar Kak Syafa? Selamat pagi, thank you ya. Pengen request apa boleh banget. Lagunya pop Indonesia tahun 90 asalnya gitu ya. Terus apa kabar juga buat Mbak Murni yang ada di Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Mau minta lagu dong, boleh banget. Salam-salam dulu buat Bu Riono, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Bu Eti, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Warti juga untuk Mbak Gayatri, Mbak Susi, Om Yono, Oma Kenzo, Bu Norma, Pak Tarmono, Pak Pri, dan semua grup Merati. Lagunya dari Anggun C. Sasmi ya. Boleh deh.

lagunya Mimpi. Mimpi atau mimpi? Mimpi ya, boleh nanti ya. Kita ke lagu Vina Panduwinata dulu deh. Siapa di zaman dulu kala pernah mendapatkan surat cinta? Boleh dikenang lagi ya. Soalnya dulu belum ada HP sih. Jadi mengungkapkan cintanya itu ya jelas lah.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

Masih stay di 103,5 Magelang FM untuk inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Kita juga masih hadirkan juga nih untuk masyarakat kota Magelang dan sekitarnya ya. Info terkini pastinya harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di kota Magelang ya, di ketiga pasar yang ada di kota Magelang. Jadi ditunggu aja, ntar ya semuanya akan Mita sepilkan untuk sahabat pendengar. Ya sahabat pendengar, selalu ada pelajaran ya di balik setiap lika-liku kehidupan, kesedihan, kekecewaan, kegagalan, tentu saja akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat gitu ya. Jadi jangan pernah putus asa gitu ya, kalaupun Anda lagi kurang baik-baik saja. Boleh bukalah kacamataku tadi yang di request sama teman-teman yang ada di TikTok live-nya Radio Magelang FM. Kak Sugi ditunggu juga, Sila Onsapenya, Kak Ari di Gorontalo. Oke, terima kasih. Kak Ilham ini lagunya ya.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Coba

hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumbang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood

0: Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
5: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
4: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
5: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
4: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
5: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
4: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
5: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data!
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Halo, masih semangat dong jalani aktivitas di pagi jelang siang hari ini. Saya Mita masih terus menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai jam 12 nanti di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua. Lagu-lagu di era 90-an ya. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung lewat WhatsApp di 0882-135-135. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh di 366-899. Di TikTok Live-nya Radio Magelang FM.

serta Lebak Bulus ya. Oke, terima kasih buat follow-nya di Radio Magelang FM. Lagunya apa? Lagunya Ria Angelina, boleh. Yang apa? Boleh, boleh, boleh banget. Ditulis aja lagunya yang apa. Sambil ditap-tap layar boleh ya. Kak Mizan Asngari dan juga buat teman-teman yang lain yang sudah gabung di TikTok Live. Selamat pagi. Apa kabar? Buat Pak Herman ya. Oh, sebelum Pak Herman ada Mbak Eni. Oke, Mbak Eni Widya, terima kasih ya. Yang ada di Pakis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya dong, Cinta Putih dari Kela. Boleh, salamnya buat Pak Untung, buat Mbak Uning, buat Om Yahya, buat Mbak Murni, juga untuk Mas Fuad, buat Mbak Indra yang ada di Serumbung, juga untuk Mbak Asna, juga semuanya salam Jumat berkah. Oh ya, salam buat Mbak Asna ya. Sepertinya lama ini gak gabung, semoga sehat-sehat selalu deh. Pak Herman juga lagunya ditunggu, Andre Hehanusa, salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, juga untuk Pak Tarmono, Bu Riono Bunani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Irna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, semua pendengar Magelang FM, semoga terhibur. Buat Mita semoga sehat selalu dan terima kasih. Oke deh, dengan senang hati, terima kasih kembali. Oh ya, sahabat pendengar, interview kerja ini adalah salah satu tahapan seleksi kerja ya, yang sangat penting. Dan hal ini merupakan kesempatan untuk mempromosikan diri kepada perekrut bahwa Anda merupakan kandidat yang tepat. Namun tidak sedikit yang gagal dalam tahap interview ini karena ternyata ada lebih dari 50% ya kandidat ditolak pada interview tahap pertama. Nah, melihat fakta tersebut, mempersiapkan diri dengan mempelajari pertanyaan interview beserta cara menjawabnya, ini bisa membantu Anda untuk menghadapi interview dengan lebih percaya diri. Dan Anda bisa mempersiapkan jawabannya terlebih untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Nah, pagi jelang siang ini Mita juga bakal bagi-bagi untuk Anda ya. Bagaimana sih itu ya, untuk bisa mempersiapkan diri saat interview kerja nanti. Oke deh, jangan kemana-mana, tetap di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Cinta Putih dulu yuk bersama Kla Project. Setelah itu ada Andre Hehanusa juga untukmu. Dan teman-teman yang lain boleh bergabung, Ria Angelina. Ditunggu ya Kak Mizan Asngari yang ada di Jakarta, Lebak Bulus. Yang masih stay ada di Gorontalo juga, Kak Rama di Kalimantan, ada Kak Ilham. Thank you.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
4: Inspirasi keluarga.
3: Inspirasi keluarga.
5: Selamat menikmati pekerjaan yang... dari tadi sudah ada di depan mata ya. Semoga terus bisa dikerjakan dengan sebaik mungkin sembari dengerin Radio Magelang FM. Kayaknya asik banget ya. Lagu-lagu tahun 90-an yang sampai saat ini pun masih enak dinikmati, didengerin. Anak-anak muda juga beberapa yang tetap bisa menikmati ya lagu-lagu di era 90-an. Oke, masih ditunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899 sampai jam 12 nanti. Ya, sahabat pendengar, Mita tadi mau spill ya beberapa pertanyaan saat interview kerja yang paling umum ditanyakan ya. Nah, salah satunya adalah... menceritakan tentang diri kita sendiri. Ya. Ya, pertanyaan yang selalu ditanyakan dalam wawancara kerja adalah tentang perkenalan diri sendiri ya, perkenalan diri Anda. Dan ini bisa jadi waktu yang pas banget untuk Anda menjelaskan siapa Anda dan kenapa Anda cocok untuk mengisi yang Anda inginkan di perusahaan ini, perusahaan tersebut gitu ya. Dan Anda juga bisa menceritakan background pendidikan Anda, kemudian pengalaman sebelumnya, saat kerja di mana gitu kan. Mungkin pernah magang di mana, lomba di mana yang pernah Anda ikuti, kemudian organisasi yang Anda ikuti. Ini juga bisa kita persiapkan, dan kemampuan yang sesuai dengan posisi yang dilamar itu gimana gitu kan. Jadi kita harus persiapkan sedetail mungkin tentang kita saat perkenalan diri. Oke. Nah, Anda juga bisa, perlu juga ya memberikan informasi pribadi. Maksudnya gak perlu memberikan informasi pribadi yang terlalu banyak, seperti tempat tanggal lahir, kemudian berat badan gitu kan, atau alamat lengkap. Ini gak perlu gitu ya. Oke, kita sudah bisa mulai sekarang nih teman-teman nih yang lagi melamar kerja dan menunggu panggilan wawancara, barangkali mulai saat ini bisa mempelajari terlebih dahulu gitu ya tentang perkenalan diri dengan lebih percaya diri juga. Jadi mungkin bisa latihan di depan cermin begitu ya. Ini akan sangat membantu kita untuk bisa lebih percaya diri saat interview tiba. Ya, semoga bermanfaat ya. Masih ada beberapa hal lagi nanti insya Allah kita sepil juga. Dan kita akan ke lagu dulu nih, Ria Angelina dengan Elegi Rinduku. Ini spesial buat Kak Mizan Asmari ya. Semoga happy selalu deh untuk terus menyatu di 103,5 Magelang FM.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh,
0: waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
5: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: saja kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Baik sahabat, Mita akan kembali sampaikan untuk Anda info harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Kota Magelang dari DPP KUM per hari Jumat 19 Juni 2026. Baik, harga minyak goreng curah tanpa merek per kilo Rp20.000 di Pasar Rejo Winangun dan juga Gotong Royong. Di Kebon Polo Rp21.000, minyak premium kemasan botol per liter Rp22.000 di Pasar Rejo Winangun. Di Kebon Polo dan juga Gotong Royong sama yakni Rp21.000, kemudian minyak kita Rp15.700 di ketiga pasar sama. Selanjutnya untuk harga daging paha belakang per kilo Rp130.000 di ketiga pasar sama. Kemudian daging paha belakang Rp135.000, tetelan Rp80.000 di Pasar Rejo Winangun dan Kebon Polo di Gotong Royong Rp78.000. Kemudian daging sandung lamur Rp100.000 di ketiga pasar sama. Daging ayam ras per kilo Rp36.000 di Pasar Rejo Winangun dan Gotong Royong. Di Kebon Polo Rp37.000. Kemudian ayam kampung per ekor Rp90.000 di Pasar Rejo Winangun. Di Kebon Polo Rp100.000, di Gotong Royong Rp95.000. Selanjutnya untuk harga telur ayam ras per kilo Rp26.000 di Pasar Rejo Winangun dan Kebon Polo di Gotong Royong Rp27.000. Kemudian telur ayam kampung Rp42.500. Baik, untuk komoditi lain, Anda tetaplah di 103,5 Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Inspirasi keluarga.

Okay, terima kasih sahabat pendengar yang masih setia di 103,5 Magelang FM. Yang belum keputar lagunya, bolehlah ditunggu sampai jam 12 kurang nanti ya. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Baik, beberapa pertanyaan saat interview pasti akan ditanyakan ya. Pertama adalah perkenalan diri, kemudian ini nih, apa hobi Anda? Ya, Anda tidak perlu menyebutkan semua hobi ya yang Anda suka, cukup sebutkan beberapa dan coba kaitkan dengan soft skill tertentu yang bisa mendukung pekerjaan Anda. Contoh nih ya, saya sangat suka traveling. Dalam setiap perjalanan, saya akan membuat perencanaan kegiatan, tempat yang akan saya datangi dan rencana keuangan dari traveling tersebut. Saya juga bisa belajar untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menyelesaikan masalah ketika ada situasi yang tak terduga terjadi. Karena traveling, tentu saja saya jadi lebih percaya diri untuk berkomunikasi dengan warga lokal atau orang asing yang baru saja atau baru yang saya temui. Ini contoh aja ya. Jadi mungkin mulai sekarang diingat-ingat ya beberapa pertanyaan yang pasti ditanyakan saat kita interview. Perkenalan diri dengan penuh percaya diri, kemudian hobi. Hobi kita begitu ya. Nah, dari contoh baru saja ya tentang jawaban traveling atau hobi gitu ya, kita bisa mengaitkan hobi traveling dengan skill planning, kemudian rencana budget gitu ya, problem yang ditemui, kemudian kemampuan beradaptasi. Nah, ini udah mendapatkan beberapa poin ya yang tentu saja bisa menambah nilai plus saat kita wawancara. Baik, terima kasih. Apa kabarnya Pak Ima? Immanuel? Halo, apa kabar Radio Konco Pasar? Apa kabar Besti? Sehat selalu ya. Sarapan? Maksi, kok sarapan sih? Iya, ini hampir jam Maksi ya. Terima kasih Kakak Radio Konco Pasar yo. Terima kasih banget kebersamaannya selama siang ya di Inspirasi Keluarga. Ada Kak Momogi, halo. Selamat siang juga ya. Terima kasih Kak Momogi ada di mana. Thank you banget untuk kebersamaannya yang udah tap-tap layar juga di TikTok live-nya Radio Magelang FM, yang udah kasih like juga siang hari ini. Aduh, sangat luar biasa. Sehat selalu ya Kak Reza ya. Terima kasih deh kebersamaannya. Oke, kita akan ke lagu milik Dewa 19 Band dengan Kangen ya. Spesial untuk yang udah request lagu ini, semoga happy selalu. Dan terima kasih kebersamaannya udah mampir ya di live TikToknya Radio.

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter dan menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib

0: Penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan percepatan program hilirisasi perkebunan rakyat seluas 870.000 hektar kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis kemarin. Program yang berjalan sejak 2025 hingga 2027 ini berfokus pada komoditas kakao, kopi, mentai, kelapa, dan tebu. Mentan menegaskan proyek bernilai hibah ini tidak hanya fokus pada penanaman, tetapi juga pembangunan fasilitas pengolahan seperti yang sudah berdiri di Maluku Utara, kemudian Morowali dan Indragiri Hilir. Langkah ini diyakini mampu mendongkrak nilai ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi petani. Selain hilirisasi, Amran juga melaporkan lonjakan bantuan pertanian untuk Papua yang mencapai 3,2 triliun rupiah tahun ini. Bantuan berupa alat mesin pertanian dan cetak sawah tersebut mendapat lampu hijau dari Presiden untuk terus dilanjutkan demi memperkuat ketahanan pangan nasional. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
2: Yeah.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110. Inspirasi keluarga.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hanya sampai di sini Mita temani sahabat di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Nanti jam 12 siang bisa ketemu bareng rekan Salsa di SMS Sajian Musik Spesial. Lagu pop kenangan. Iya. Bisa stay ya dengerin sampai jam 1 nanti. Oke lah, kalau begitu dua lagu akan membersamai sahabat pendengar. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat juga untuk para bapak-bapak, pakde-pakde ya, kakung-kakung deh pokoknya. Bu Eti tadi salamnya udah belum ya? Udah Mita bacain belum ya di Perum Jambewangi? Buat Bu Haryani, Bu Ernadwi, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono dan Mbak Murni Sorobayan, Bu Pramono Bandungan, Pak Prianto Blabak, pokoknya buat semuanya ya. Terima kasih kebersamaannya. Mbak Asna yang ada di kios Amira, apa kabarnya? Sepertinya lama tidak bersua, semoga sehat saja. Ini Kak Sarifin ya, tadi udah ya di Gorontalo ya, pendengar Magelang FM lewat Radio Box. Terima kasih kebersamaannya Radio Box. Baiklah, Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati dua lagu ini. Kak Cucu Adam, selamat pagi jelang siang. Udah siang ini ya, makasih kebersamaannya. Makasih kebersamaannya. Rita Effendi, keagungan Tuhan, jangan berhenti mencintaiku. Titi DJ mengakhiri kebersamaan kita siang hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.

0: sajian musik spesial.
1: Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mendengar. Ketemu barengan sama sal saya di hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026, dalam sajian musik spesial. Satu jam ke depan kita bakalan memutar waktu ke era tahun 80-90an. Dan edisi kali ini sedikit berbeda ya. Kalau biasanya lagu kenangan yang diputarkan mega hits yang sering banget mampir di telinga kita, tapi kali ini salsa mau bongkar-bongkar yang lainnya yang mungkin saja jarang untuk didengarkan. Kita bakalan putarkan 10 permata tersembunyi atau hidden gems ya, dari musik Indonesia di era tahun 80 sampai 90-an ya. Lagu-lagu kenangan di sajian musik spesial. Nah, Sound Ringer, sebagai pembuka, mari nikmati karya dari maestro jazz pop Indonesia tahun 1983 ya. Ada Chandra Darusman yang merupakan seorang genius di balik grup legendaris Keseiro dan Karimata. Lagu berjudul Kekagumanku memadukan bassline yang funky dan permainan piano jazz pop yang cerdas ya. Ini dia Chandra Darusman dengan Kekagumanku.

masuk ke lagu yang kedua. Masyarakat ataupun kita sudah paham ya dengan lagunya Esok Kan Masih Ada. Lagunya Uta Likumahua. Tapi ada lagu dengan judul lain yaitu Tersiksa Lagi yang jadi track memamerkan teknik vokal dari Uta Likumahua. Transisi halus dari nada pop ringan dengan ritme jazz ini membuat lagu ini jadi masterpiece ya yang cukup underrated. Nah, Soul Ringer, sebuah lagu dari tahun 82 yang benar-benar memamerkan teknik vokal dari Uta Likumahua. Ini dia, Tersiksa Lagi.

0: WART, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Sahabat Ninger, buat sahabat Ninger yang masih bersama, terima kasih ya. Hari ini kita bongkar-bongkar lagu kenangan tahun 80-90an. Lagu selanjutnya berjudul Masa Kecilku di tahun 1988 dengan aransemen dari Dian Pramana Putra yang dinyanyikan oleh vokal grup Elva Singer. Dan sahabat Ninger, ini dia sebuah komposisi indah ya. Masa Kecilku tentunya akan dinostalgiakan bersama dengan lagu ini. Ini dia Masa Kecilku.

Tahun 80-an, radio masa kini hampir selalu memutar lagunya Sakura atau Barcelona kalau kita bicara soal Faris RM. Padahal duetnya bersama dengan Nino Warisman di lagu berjudul Nada Kasih jadi salah satu kolaborasi pop terbaik ya. Menyeimbangkan gaya futuristik dari Faris dengan vokal Nino yang jernih. Ini dia lagunya Nada Kasih. Nada.

0: Lembaga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat 25-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal.

0: tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
3: Sajian musik spesial.
4: Sajian musik. Sajian musik.
3: Sajian musik spesial.
5: Selamat mendengar, terima kasih masih bersama dengan Salsa di Sajian Musik Spesial. Kita masuk ke lagu berikutnya. Dikenal dengan suara alto yang berat dan serak-serak basah, lagu Masa-Masa menawarkan lirik introspektif ya, dengan iringan seksi dari alat musik tiup. Sering tertutup oleh bayang-bayang hits utamanya Aku Ini Punya Siapa, kali ini Januari Christie dengan vokal alto yang khas dan juga berat. Sebuah lagu tahun 87 tentunya membuat kita bernostalgia bersama. Ini dia lagunya dari Januari Christie dengan Masa

Sumarsono adalah rajanya lagu patah hati di akhir tahun 80-an. Lagu berjudul Untukmu dipenuhi dengan dentingan keyboard yang sangat khas tahun 80-an. Lagu ini pas banget untuk merepresentasikan penutupan dekade tahun itu. Ini dia lagunya, Tito Sumarsono dengan Untukmu.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: musik. Sajian musik. Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik. Sajian musik spesial.
1: Thank you yang masih gabung barengan di 103,5 tentunya di sajian musik spesial. Kita masuk ke dekade tahun 90-an, di mana tahun-tahun ini musik Indonesia mulai variatif banget ya. Dari Lady Rockers yang merajai panggung sampai band-band pop dengan lirik super puitis. Ada Nicky Astria, Lady Rocker nomor wahid di Indonesia ya. Ada lagu berjudul Bias Sinar yang merupakan permata tersembunyi karena lagu ini dimulai dengan sangat perlahan dan melankolis ya. Mari kita sambut sang Lady Rocker legendaris ya dengan lagu berjudul Bias Sinar.

ada Club Project sahabat pendengar. Dan tentunya kalau ngomongin soal Club Project, nggak asing lagi dengan lagu Yogyakarta atau Tentang Kita. Padahal lagu berjudul Pasir Putih ini adalah sebuah mahakarya yang luar biasa, merupakan tulisan dari Katon Bagaskara yang sangat indah dan juga aransemen kompleks dari Lilo dan juga Adi Adrian. Musik yang keren banget tentunya ini jadi track di album kedua mereka di tahun 1991, mahakarya yang sangat indah. Kita ke pantai sejenak lewat Pasir Putih. Ini dia.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sajian musik spesial.
1: Sobat Dengar masih bersama dengan Salsa tentunya ya di sajian musik spesial RSD atau Rida Sita Dewi yang merupakan pelopor untuk tren trio vokal wanita dengan iringan akustik organik di pertengahan tahun 90-an. Ada lagu berjudul Kepadamu yang memamerkan harmoni vokal tiga suara yang sempurna dan juga menenangkan. Ini dia lagunya yang dirilis tahun 1995

Sobat Ringer, di tengah gempuran Dewa 19 slang gigi ya, di era tahun 90-an, Protonema, grup band asal Bandung, tengah mencuri perhatian. Vokal almarhum Miko yang serak dan gaya rocknya di lagu berjudul Rinduku Adinda adalah mesin waktu yang sempurna untuk nostalgia bersama anak-anak SMA tahun 90-an. Dan dengan kita perdengarkan lagu dari Protonema dengan Rinduku Adinda, tentunya Salsa mesti pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari Sajian Musik Spesial. Sampai bertemu di Sajian Musik Spesial minggu depan, tentunya di hari Jumat bersama dengan Salsa. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang nggak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta program makan bergizi gratis atau MBG diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memperkuat kerjasama di sektor jasa keuangan. Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta program makan bergizi gratis atau MBG diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T agar manfaatnya dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan. Tegar Hanif melaporkan.
0: Kalau saya pribadi ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niawula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Kamis kemarin.
0: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Gak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang gak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
3: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niawula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
4: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan. Inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
3: Oke. Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai wujud komitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas di sektor jasa keuangan. Laporan disampaikan Hairul Umam.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas khususnya di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan jajaran Dewan Komisioner OJK di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Federica mengatakan pihaknya bersama KPK akan memperluas ruang kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya, OJK dan KPK memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan memberantas korupsi. Karena itu, kedua lembaga sepakat untuk membentuk tim untuk menindaklanjuti berbagai rencana kerjasama yang telah dibahas.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik. Sangat aura untuk sinerginya itu luar biasa tadi. Jadi kami sangat mengapresiasi tadi ya untuk sambutannya sangat baik, dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada media hasil dari diskusi tadi. Yang pertama adalah kami memiliki MOU, nota kesepahaman dengan KPK, dan akan kita perluas lagi berbagai bentuk kerjasama yang mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail kepada teman-teman media, tetapi perluasan akan dilakukan, baik itu dari penanganan kasus misalnya, kemudian edukasi, kemudian program ya, berbagai program untuk bersama-sama kita memerangi korupsi dan bagaimana kita penguatan integritas juga di sektor jasa keuangan.
5: Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menyambut baik kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Cahya menegaskan KPK siap melanjutkan dan memperkuat sinergi yang selama ini telah berjalan. Menurut Cahya, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperbarui nota kesepahaman yang telah ada dengan cakupan kerjasama yang lebih luas.
6: Prinsipnya pimpinan KPK menyambut baik kedatangan dari anggota Dewan Komisioner KPK yang dipimpin oleh Ibu Ketua, beberapa deputi dan direktur. KPK akan bekerja sama, meneruskan kerjasama yang baik yang selama ini sudah dilakukan oleh KPK dan OJK. Dan langkah pertama akan segera memperbaharui MOU yang sudah ada sebelumnya dengan diperluas seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi.
5: Sinergi kedua lembaga akan mencakup dukungan penanganan perkara yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Selain itu, kerjasama juga akan diperkuat melalui kajian, pendidikan, dan program pencegahan korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Ketua Ombudsman RI berinisial HS akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan. HS diadili setelah diduga menerima uang suap lebih dari 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah untuk pengurusan tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Muhammad Isnen Suhanda, melaporkan selengkapnya.
7: Yang membuktikan adanya pemberian suap kepada saudara HS yang saat itu selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021 sampai 2026 dari beberapa perusahaan pertambangan dengan tujuan
8: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 berinisial HS akan segera menjalani sidang dakwaan pada tanggal 24 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan HS diduga menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dan rumah mewah dari PT Toshida Indonesia dalam perkara korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
7: Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada 5 dari Laude selaku Direktur PT Toshida selaku 875, dari Cia Pengdon selaku Direktur PT Dinamika sebesar 200 juta rupiah, dari Agung Winano berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permata Blok F Blok D 10 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung senilai 2,2 miliar, kemudian dari Agung Winano melalui Edi Sugandi sebesar 1 M dan dari Agung Winano sebesar 525 juta rupiah.
8: Sementara itu, anggota Dewan Etik Ombudsman RI, Bartono, mengatakan Dewan Etik Ombudsman telah memberhentikan HS dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat.
9: Menjatuhkan sanksi tingkat berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan ketua merangkap anggota Ombudsman Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Heru Santo.
8: Sedangkan juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan HS akan diadili oleh Dwi Elia Rahma Sulistiyowati sebagai ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji dan Alves Setiawan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Kementerian Kehutanan Jakarta. Jamari memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah terkait langkah antisipasi karhutla di wilayah rawan. Menurutnya, informasi dari BMKG menjadi peringatan agar seluruh pihak meningkatkan kesiapan sejak dini. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar.
11: Untuk kita laksanakan, untuk mencegah, agar mencegah kita kebakaran hutan dan lahan besar. Upaya-upaya pencegahan dilakukan, diutamakan untuk kita lakukan bersama. Oleh karena itu, maka operasi dengan istilah operasi darat maupun operasi udara dipadukan betul untuk menghadapi situasi yang semakin, mungkin cuaca semakin menyulitkan kita.
10: Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan praktik pembakaran dalam membuka lahan, apalagi di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Menurut Raja Juli, pemerintah tidak akan mentoleransi cara-cara instan yang justru memperparah resiko karhutla.
12: Jadi kita benar-benar harus aware ya, harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita tidak pada posisi yang baik-baik saja. Oleh karena itu, kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat, swasta ya, yang terbiasa menggunakan cara-cara murah, singkat untuk melakukan land clearing misalnya dengan membakar hutan. Saya ingatkan tadi dari kepolisian, dari kejaksaan ya akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan keras.
10: Pemerintah pun menyepakati langkah bersama dalam penanganan karhutla di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada 6 provinsi yang selama ini menjadi wilayah paling rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kepada yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, kami silakan.
2: Wali Kota Bekasi Tri Adianto memastikan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dikaji oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
14: Seakan-akan akan dicabut terkait dengan subsidi, sehingga harganya secara keekonomian, ya berdasarkan keekonomian di situ itu kan antara 13,5 sampai 15.000.
15: Wali Kota Bekasi Tri Adianto memastikan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dikaji oleh Pemprov Jakarta. Kepastian tersebut ia dapat setelah berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta masih menghitung rencana kenaikan tarif tersebut. Wali Kota Bekasi Tri menambahkan bahwa Gubernur Jakarta mengaku tidak bisa serta-merta menaikkan tarif TransJakarta karena hal ini berkaitan dengan kepentingan Jakarta untuk mengurangi kemacetan melalui penyediaan layanan transportasi publik.
14: Gubernur berbicara dengan saya bahwa kita sedang hitung, ya termasuk Pak Sekda, Stafus, Pak Gubernur juga menjelaskan bahwa memang tekanan tentu terkait dengan apa namanya pasti akan melihat bahwa ada satu kebutuhan terkait dengan transportasi, bahwa memang untuk menghindari kemacetan ini juga harus didukung oleh alat transportasi yang kemudian baik. Pak Gubernur menyatakan bahwa masih dihitung antara 5.000 sampai 6.000.
15: Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Latu Harhari menegaskan kenaikan tarif Transjakarta akan membebani warga Kota Bekasi pengguna Transjakarta. Menurutnya jika tarif Transjakarta benar-benar naik, maka beban ekonomi warga Kota Bekasi pengguna Transjakarta otomatis naik.
16: Tarif ini dinaikkan pastinya berdampak sangat signifikan juga kepada masyarakat Kota Bekasi yang menikmati fasilitas Transjakarta, sehingga beban ekonomi kan terasa. Ini kan nggak cuma Transjakarta, pasti nanti ada bola salju lainnya, sehingga tarif-tarif angkutan kota lainnya, baik di dalam kota Bekasi itu sendiri maupun menuju DKI Jakarta melalui Transjakarta, ini pasti akan terimbas.
15: Sekedar informasi, tarif Transjakarta saat ini sebesar Rp3.500 dan direncanakan akan mengalami kenaikan seiring kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Sebanyak 114.000 jemaah dan petugas atau sekitar 55% dari total jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Sementara itu, hari ini merupakan hari Jumat terakhir bagi jemaah haji berada di Mekah sebelum dilakukan perpindahan ke Madinah. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hingga hari ke-59 operasional haji dan hari ke-17 masa pemulangan sebanyak 114.000 jemaah dan petugas atau sekitar 55% dari total jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Sementara sebanyak 267 kloter telah diberangkatkan melalui Bandara Jeddah dan 33 kloter melalui Bandara Madinah. Total yang telah tiba di Indonesia mencapai 114.236 jemaah haji dan petugas. Selain itu sebanyak 192 kloter atau 74.000 lebih jemaah dan petugas telah bergerak dari Makkah menuju Madinah sebagai bagian dari proses pemulangan gelombang kedua. Dan pendengar, untuk hari ini adalah jemaah terakhir bagi jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah sebelum kloter terakhir gelombang kedua akan didorong ke Mekah dari Mekah ke Madinah. Dan pantauan RRI, sejumlah jemaah haji Indonesia melakukan tawaf wada dan melakukan tawaf perpisahan di Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke wilayah Palembang. Menyambut kloter 12 debarkasi Palembang, staf ahli Kementerian Haji dan Umroh menekankan pentingnya kemabruran haji. Laporan disampaikan oleh Nova Ariana dari RRI Palembang. Ya, kami masih coba hubungi reporter Nova Ariana yang akan menyampaikan laporan tentang penyambutan kloter 12 debarkasi Palembang, di mana staf ahli Kementerian Haji dan Umroh menekankan pentingnya kemabruran haji. Ya, Nova, silakan.
19: Ya, Staf Ahli Manajemen dan Transportasi Layanan Publik Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Republik Indonesia Ramadan Harisman ini mengingatkan para jemaah haji yang baru tiba di tanah air untuk senantiasa menjaga kemabruran haji saat mereka tiba di tanah air. Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transportasi Layanan Publik Ramadan saat menyambut kedatangan 435 jemaah haji kloter 12 asal Palembang, Musirawas, dan Kabupaten Empat Lawang di Aula Asrama Haji Palembang yang berlangsung Kamis 18 Juni 2026 kemarin sore. Dalam sambutannya, Ramadan menekankan bahwa tantangan sesungguhnya bagi seorang haji mempertahankan seluruh kebiasaan baik dan ibadah yang telah melekat selama mereka berada di Arab Saudi untuk diterapkan kembali di kehidupan sehari-hari. Selain memberikan wejangan, Ramadan juga menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam keadaan yang sehat dan mendoakan agar ibadah mereka diterima di sisi Allah. Ia berharap fasilitas yang sudah disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Perwakilan Sumatera Selatan ini memberikan pelayanan yang baik terhadap para jemaah pada saat mereka memasuki embarkasi dan debarkasi, melalui embarkasi dan melalui debarkasi Palembang saat ini. Dan selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan ini juga mengkonfirmasi adanya perubahan jumlah jemaah pada kloter 12. Dari total 439 jemaah yang berangkat sore kemarin, tercatat hanya 435 orang yang mendarat. Karena satu orang jemaah atas nama Nadio Rosodinho Adam, usia 63 tahun asal Kabupaten Musirawas, dilaporkan wafat di Tanah Suci. Sedangkan tiga jemaah lainnya telah kembali lebih awal atau tanazul, yakni Lismawati Saholi asal Kabupaten Palawang yang kembali pada kloter 2, dan serta Mulyadi Anwar Muntoho dan Kartini Sipon Joyo Nadi asal Palembang yang kembali bersama kloter 6. Dengan tibanya kloter 12 ini, akumulasi jemaah haji debarkasi Palembang telah kembali ke tanah air mencapai 5.303 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 4.189 jemaah asal Sumatera Selatan dan sisanya sebanyak 1.000 jemaah haji Provinsi Bangka Belitung. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti info

0: Informasi dari luar negeri. Indonesia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mendorong deeskalasi serta penyelesaian konflik secara damai. Demikian dikatakan Menlu RI Sugiono saat menghadiri sesi pleno KTT ASEAN Rusia ke-35 pada Kamis 18 Juni 2026 di Kazan. Menlu Sugiono menyebut Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. Beralih ke informasi olahraga. Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo, menyebut semangat persahabatan Meksiko dan Korea lebih utama dibandingkan hasil pertandingan. Hal ini disampaikan Galindo usai menyaksikan pertandingan Meksiko dan Korea Selatan pada acara nonton bareng pagi tadi. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, pendengar, Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo, menegaskan bahwa nilai persahabatan lebih penting dibandingkan hasil dari sebuah pertandingan. Pernyataan tersebut disampaikan Galindo usai acara nonton bareng atau nobar pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan yang berlangsung di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI Senayan pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, Galindo mengaku penting dibandingkan hasil dari sebuah pertandingan. Pernyataan tersebut disampaikan Galindo usai acara nonton bareng atau nobar pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan yang berlangsung di Media Center Piala Dunia 2026.

0: lakukan bersama dengan orang-orang lain.
1: Like you mentioned, the feeling I have first, besides being proud, is friendship.
0: Dan pendengar, sementara itu hasil dari pertandingan yang berlangsung antara Meksiko dan Korea Selatan pagi tadi pada match day kedua grup A membawa Meksiko atau tuan rumah menang 1-0 atas Korea Selatan, di mana gol dibukukan oleh Luis Romo pada menit ke-50. Dan hasil ini membawa Meksiko memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin hasil dari 2 kemenangan, sedangkan Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin. Tempat ketiga dihuni oleh Republik Ceko dan Afrika Selatan mendiami dasar klasemen. Kedua tim tersebut sama-sama baru mengoleksi 1 poin. Dari kawasan Senayan, Mira Piliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
3: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, para petugas yang terlibat dalam kegiatan ini dapat dikategorikan sedang melaksanakan tugas negara yang sangat penting bagi perkembangan bangsa. Wakil Bupati mengatakan, saat ini ribuan bahkan puluhan ribu petugas sensus ekonomi diterjunkan di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, para petugas telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terkait mekanisme pendataan, pengisian kuesioner, hingga teknik melakukan wawancara yang baik dan benar. Bekal tersebut diharapkan dapat membantu petugas dalam memperoleh data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Mapi juga mengajak seluruh perangkat daerah, kepala distrik, dan kepala kampung di Kabupaten Mapi untuk memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026. Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan agar kegiatan pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mapi maupun di tingkat nasional. Kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 ditandai dengan penyematan tanda peserta dan pelepasan balon sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pendataan di Kabupaten Mapi. Pemerintah Kabupaten Mapi berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan sukses memberikan manfaat bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Dari Kabupaten Mapi, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Douglas. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bupati Malang buka Jauhar Muharram Singasari 4 dorong pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kerakyatan. Selengkapnya akan disampaikan dari LPPL Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Jauhar Muharram Singasari keempat yang berlangsung di lapangan Tumapel Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan ini akan berlangsung selama 11 hari dan menghadirkan berbagai rangkaian acara yang syarat dengan nilai budaya, religi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai pertunjukan seni dan budaya lokal, pameran sejarah dan kearifan lokal Singosari, bazar UMKM, kuliner khas daerah, hingga beragam hiburan rakyat turut memeriahkan pelaksanaan Jauhar Muharram Singosari keempat tahun ini. Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pemerintah desa, serta masyarakat yang terus menjaga dan melestarikan warisan budaya, serta tradisi yang telah berkembang di kawasan Singosari. Jauhar Muharram bukan hanya menjadi sarana hiburan dan peringatan Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya daerah, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Melalui penyelenggaraan Jauhar Muharram Singasari keempat, Bupati berharap semangat kebersamaan, pelestarian budaya, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter dan selanjutnya pendengar kabar dari LPPL In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kelurahan Gombong, Kebumen ikuti Lomba Desa Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Johan Wisnu.
3: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, tim penilai lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang dipimpin oleh Kadis Permades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso melakukan klarifikasi lapangan di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kamis 18 Juni 2026. Kelurahan Gombong ini mewakili Kabupaten Kebumen dalam lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Hadir Bupati Kebumen yang diwakili Kepala Dinas PMD Kebumen Kabupaten Kebumen Budi Suwanto, Ketua TPPKK Kabupaten Kebumen Nurjana Zaini Miftah, Camat Gombong dan Lurah Gombong. Mengusung tema Kelurahan Maju Mewujudkan Ekonomi Produktif Menuju Indonesia Emas, penilaian ini menjadi tahapan penting untuk menentukan wakil Jawa Tengah pada lomba yang sama di tingkat nasional. Dalam sambutan Bupati Kebumen yang dibacakan oleh Kepala Dinas PMD Budi Suwanto, disampaikan bahwa Kelurahan Gombong menunjukkan perkembangan positif melalui pemberdayaan UMKM, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas lingkungan, serta pelayanan publik yang semakin responsif. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Kebumen Nurjanah Zaini Miftah menjelaskan, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PKK Kelurahan Gombong mulai dari pembinaan mental spiritual, pelatihan ekonomi keluarga, pengelolaan sampah, hingga pengembangan kelompok wanita tani yang mendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat. Keunggulan lain yang menjadi perhatian tim penilai adalah penerapan Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang menjadikan Kelurahan Gombong sebagai proyek percontohan di Kabupaten Kebumen. Program ini mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan, pekerjaan umum, serta ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam satu sistem pelayanan yang mudah diakses warga. Selain itu, berbagai upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, dan penguatan partisipasi warga terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah kelurahan, kader kesehatan, PKK, dan masyarakat. Melalui penilaian ini, Kelurahan Gombong berharap mampu meraih hasil terbaik dan membawa nama Kabupaten Kebumen mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional, sekaligus menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis gotong royong, inovasi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dari LPPL INFM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Johan Wisnu. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansekmani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

0: Kebumen, Jawa Tengah, Ngada, Nusa Tenggara Timur. RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama Bapak Subroto dari Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah serta Ibu Murni dari RSJD Amino Gondo Hutomo untuk mengetahui bahaya love scamming. Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Waktunya Jateng bicara bersama kamu nih, Kang Mas Bayu. Nah, Kang Mas Bayu, di zaman sekarang ya, kenalan, berteman, bahkan mencari pasangan ini bisa kita lakukan dengan mudah lewat sosial media atau sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi online. Nah, tapi di balik kemudahan ini, Kang Mas Bayu, ternyata ada juga nih resiko yang perlu kita waspadai, yaitu love scamming atau penipuan yang berkedok hubungan asmara. Biasanya ini pelaku akan berusaha nih membangun kedekatan dan juga mendapatkan kepercayaan korbannya terlebih dahulu. Nah, nanti setelah korban merasa nyaman gitu ya dan juga percaya, pelaku ini mulai memanipulasi emosi sampai meminta uang, data pribadi ataupun keuntungan lainnya. Dan yang perlu diingat nih, Kang Mas Bayu ya, korban love scamming ini bisa siapa saja, jadi tidak terbatas pada usia ataupun latar belakang tertentu. Nah, sebenarnya seperti apa sih modus yang sering digunakan para pelaku? Kenapa seseorang bisa terjebak dalam penipuan seperti ini dan kira-kira apa saja tanda-tanda yang harus kita waspadai dan juga bagaimana cara melindungi diri saat berinteraksi di dunia digital. Nah, untuk membahas hal ini, Kang Mas Bayu, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir pada pagi hari ini di studio Jateng Radio. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Bapak Subroto Budi Utomo, Sandiman Ahli Muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Broto.
3: Selamat pagi, Mbak Cita.
1: Gimana kabarnya, Pak Broto?
3: Luar biasa.
1: Luar biasa. Semangat ya, Pak ya.
3: Siap.
1: Dan hadir juga pagi hari ini, Kang Mas Bayu, ada Ibu Hamargo Murni, psikolog klinis dari RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo. Selamat pagi, Ibu Murni.
4: Selamat pagi, selalu semangat.
1: Selalu semangat. Gimana kabarnya, Ibu Murni?
4: Baik, luar biasa, Mbak.
1: Luar biasa. Ini kita mengangkat tema yang kalau dibilang berat, sebenarnya nggak berat ya, Bapak Ibu ya. Tapi akhir-akhir ini tuh sedang terjadi. Kemarin yang sempat rame di Solo itu ya, penipuan berkedok love scamming, bahkan kerugiannya itu kalau diperkirakan material sekitar 41 miliar. Dan ini bukan nilai yang sedikit ya, Bapak Ibu ya. Tapi di balik fenomena ini mungkin menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Love scamming ini kan semakin sering terdengar gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan love scamming ini? Mungkin boleh dijelaskan dari sisi Ibu Murni nantinya, boleh?
4: Jadi masalah psikologis, pertama masalah psikologis, adanya krisis cinta, kasih sayang, pasti latar belakang itu ada sebuah namanya krisis cinta, kurang kasih sayang gitu. Ada rasa aman yang kurang di latar belakangnya. Kemudian krisis harga diri ini yang banyak sekali, ingin dihargai, mungkin dulu dia menjadi sesuatu kepahitan-kepahitan dalam hidup dia, sehingga apa yang dilakukan masuk tentang hal-hal cinta ini, yang iming-iming ini cepat masuk, karena dia butuh dihargai, butuh diperhatikan. Kepercayaan dirinya udah krisis sekali. Kemudian pola asuh ini enggak lepas secara psikologis. Pola asuh ini latar belakang anak-anak yang istilahnya dulu enggak pernah untuk selalu diturutin, selalu seneng, tidak pernah pola. Tapi semua tidak ada yang disalahkan ya. Namanya orang tua atau pelaku itu ingin membahagiakan anak, tapi kadang-kadang itu kurang tepat aja. Enggak salah, tapi kurang tepat, karena tidak diajari sebuah konflik Betul sekali, teknologi itu internet, media sosial, kemudian uang instan yang memang gampang, kemudian AI secara general tuh itu sampai kebetulan saya sedang menangani pasien ini, sedang ya, berarti ini baru proses. Nah itu gambar, saya bilang gambar itu bisa sama, karena AI ini sekarang kan bisa hampir mirip-mirip, gambarnya mirip. Biasanya kan tidak mau di video call, tapi ini di video call mau, tapi gambarnya mirip. Ini berarti semakin canggih lagi. Oh, AI bisa nih memiripkan gambar, tapi miripnya ya agak tua sedikit gitu. Ada tapi sama gitu, tidak bisa. Kan memang ini sudah emosinya sudah ini sehingga tidak bisa melihat walaupun sama sedikit ada perbedaan, dia tetap itu sama. Gitu. Ya mungkin nanti ini foto mirip gitu ya. Kemudian yang keempat ya, satu psikologi, kedua ekonomi, teknologi, kemudian keempat sosial. Tekanan sosial. Biasanya nikahnya kapan? Kalau yang janda ya dia belum siap itu. Kalau yang masih remaja, ini kan remaja mulai 18 tahun bisa diserang sampai 40 plus itu diserang ya. Istilahnya nanti itu tadi ya, ini orang-orang kan memang kelompok grup yang nanti 100 orang mungkin kena 5 orang, besoknya 100 orang mungkin kena 10 orang. Ya itu tergantung dari masing-masing yang dikirimi gitu kan.
5: Kedepannya biar kita gak mudah percaya dengan hal-hal yang too good to be true yang ada di media sosial. Mungkin terakhir sebelum kita pamit, Pak Broto dan juga Ibu Murni, adakah pesan untuk Kang Mas Bayi yang ada di rumah untuk tetap kita bijaksana dalam menggunakan media sosial atau mungkin dating apps gitu agar kita tidak terkena korban love scamming? Mungkin dari Pak Broto atau Bu Murni dulu, monggo silahkan.
4: Yang bikin lama itu yang kena love-nya itu tadi.
5: Iya.
4: Love scamming-nya itu pas piye gitu kan, udah jatuh cinta.
5: Betul.
4: Itu jadi sulit kan itu. Nah ini pemulihan yang penting, tetap keluarga juga berperan serta untuk mendukung. Satu, buang rasa malu. Kamu korban. Orang itu pasti tahu kalau kita korban. Ya. Kemudian korban kejahatan itu tidak mempermalukan lah, karena memang kita korban. Kemudian cerita kepada orang yang dipercaya, mungkin teman atau keluarga atau ke profesional. Kemudian terima emosional bahwa marah ya, oke. Itu memang harus dibimbing, dalam arti kalau keluarga tidak bisa ya ke profesional, marah oke. Keluarga juga harus tahu marah oke. Yang bersangkutan juga harus sadar kalau dia menyadari. Itu tadi ada dua tipe, dia tidak menyadari atau dia menyadari. Oke, terimalah kemarahanmu, memang itu memang harus dibimbing, dalam arti kalau keluarga tidak bisa ya ke profesional, marah oke. Keluarga juga harus tahu marah oke. Yang bersangkutan juga harus sadar kalau dia menyadari. Itu tadi ada

0: Duh, tidak apa-apa, walaupun kategori orang pinter, dokter, atau apapun pengusaha. Oke, kemarin memang lagi tidak baik-baik saja, kemarin kita memang bodoh. Gitu. Tapi sadar diri bahwa itu kebodohan, harus diperbaiki. Kemudian putus trauma, karena itu kecanduan. Dengan cara mungkin olahraga, kemudian mungkin konsultasi atau apa untuk pemulihan, karena putus itu tidak gampang itu tadi, karena ada terbah trauma juga. Terus bantuan juga ke profesional. Kemudian tiga hal yang tidak boleh dilakukan. Jangan balas dendam, karena balas dendam membuat addiction kita semakin tinggi. Balas dendam itu nggak mungkin lah kita ya. Tapi itu kalau kita merasakan, benar merasakan, memang bisa balas dendam. Kan itu efek dari rasa cinta itu kan bisa balas dendam. Gitu. Kan dikhianati istilahnya ya. Jangan balas dendam, tapi tidak gampang, harus ke profesional. Gitu. Jangan percaya jasa recovery uang. Ada nanti ada masukan lagi. untuk nanti dikembalikan. No, stop, stop. Memang kita dari dalam diri kita harus tegas. Dari keluarga juga harus tegas. Tegas itu bukan tego, tidak tega. Kadang-kadang harus salah orang tua. Saya harus tega, Bu. Oh, salah. Nanti salah persepsi, tega. Tegas yang penting itu. Nah, jangan menyalahkan diri sendiri. Nah, nanti bisa depresi, bahkan bunuh diri bisa terjadi. Karena akhirnya ke mental kan.
1: Betul.
0: Nah, itu harus antisipasi. Kemudian untuk preventif, pesan untuk Jawa Tengah, pemerintah, dan Handitulan semuanya, kita semua bertugas edukasi kepada masyarakat sekarang, karena sini sedang tren yang diserang bukan orang yang dewasa yang punya uang, tapi juga remaja-remaja. Mungkin dia punya, kalau yang punya uang itu mungkin dikasih orang tua tabungan sedikit, tapi itu ya dikit-dikit korban, istilahnya mungkin berapa ratus gitu. Yang tadi ya, untuk itu kan tetap korban. Jadi perlu edukasi untuk semuanya. Mungkin Kominfo ada program edukasi, mungkin dari kepolisian juga ada edukasi, mungkin dari rumah sakit yang ada ini juga edukasi. Nah, terutama nanti tokoh-tokoh Kominfo untuk bagaimana itu memang bukan ini tergantung dari orang, tapi itu nanti bekerja sama untuk edukasi itu penting sekali. Bali mulai sekarang untuk supaya tidak berkelanjutan. Kemudian untuk terakhir pesannya, fokuslah bagaimana aku lebih kuat ke depan, lebih kuat. Semua harus diterima, memang harus lebih kuat. Jangan kenapa dulu aku seperti ini ya, bodoh. Kenapa aku seperti ini? Enggak, bukan kenapa. Kenapa itu memojokkan diri kita sendiri. Juga bagi orang lain jangan tanya kenapa kamu bisa begini. Itu juga memojokkan. Kata-kata kenapa itu menyalahkan diri sendiri, pojokan. Tapi bagaimana kita lebih kuat untuk masa yang sekarang dan ke depan. Itu aja pesan saya. Cinta itu harus mencintai diri kita.
2: Dari Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah dan juga Ibu Murni dari RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo sudah sharing tentang love scamming pada siang hari ini. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan siang hari ini bisa membuat kita semakin aware ya Bapak Ibu ya. Dan pastinya juga terima kasih untuk Kang Mas Bayu yang sudah menyimak obrolan kita siang hari ini. Ya, Sita, Pak Broto dan Ibu Murni pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini. Dan selain ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar dari AWPL Suara Ngawi Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Kuota BSPS nasional naik signifikan, Ngawi kebagian 800 unit rumah. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Reza Desti.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kuota BSPS nasional naik signifikan, Ngawi kebagian 800 unit rumah. Pemerintah Kabupaten Ngawi memperoleh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BPSP tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP sebanyak 800 unit rumah dengan total nilai bantuan mencapai 16 miliar. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR guna meningkatkan kualitas hunian dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Kabid Perumahan Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Pruhita, mengatakan alokasi tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat.

0: kurang mampu yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki kondisi rumahnya. Beliau mengatakan untuk tahun 2026, Kabupaten Ngawi mendapatkan alokasi sebanyak 800 unit. Bagi masyarakat yang kurang mampu, tentunya dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang masih ada di Kabupaten Ngawi. Besarnya bantuan yang diterimakan sebesar 20 juta per penerima. Rinciannya 17,5 untuk pembelian bahan bangunan dan 2,5 untuk pembayaran upah tukang. Bantuan ini menjadi stimulan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. Secara nasional, pemerintah pusat meningkatkan kuota BPS secara signifikan pada tahun 2026. Jika pada tahun 2025 alokasi program hanya mencapai 45 ribu unit, tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400 ribu unit atau meningkat sekitar 789%. Selain membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih baik, program ini juga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal. Wahyudi berharap seluruh bantuan yang diterima Kabupaten Ngawi dapat tersalurkan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima. Resadisti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Reza Desti. Dan selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Gagak Kremang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Antisipasi anak tertampung di sekolah formal SPMB SKB Blora dibuka hingga akhir Juli 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Susan Andika.
2: Pendengar, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Blora membuka seleksi penerimaan murid baru untuk jenjang pendidikan anak usia dini, paket A, paket B, hingga paket C sejak awal Juni 2026. Kepala SKB Blora Jumini mengatakan pendaftaran akan berlangsung hingga akhir Juli 2026. Rentang waktu pendaftaran yang lebih panjang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi anak-anak yang tidak tertampung di satuan pendidikan formal. Diterangkannya, hingga pertengahan Juni jumlah pendaftar di SKB Blora tercatat sebanyak 27 anak yang tersebar di jenjang paket A, paket B, dan paket C. Jumini menjelaskan secara umum tidak ada perbedaan signifikan antara SPMB di sekolah formal dan SKB. Namun, sasaran peserta didik yang dilayani berbeda. Menurutnya, sekolah formal umumnya diperuntukkan bagi lulusan baru yang memenuhi persyaratan tertentu. Sementara pendidikan non-formal seperti SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menyasar anak-anak yang karena berbagai alasan tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Oleh karena itu, SKB juga menunggu hasil akhir proses SPMB sekolah formal sebelum menjaring peserta didik yang belum mendapatkan sekolah. Jumini menambahkan peserta didik yang menjadi korban perundungan atau bullying atau mengalami kendala lain biasanya tidak langsung mendaftar saat masa SPMB berlangsung. Mereka umumnya baru bergabung setelah memasuki tahun ajaran baru. Meski demikian, SKB Blora tidak menetapkan target khusus jumlah peserta didik baru setiap tahunnya. Seluruh calon peserta didik yang datang akan tetap dilayani. Biasanya yang mendaftar sekitar 80-90 anak untuk siswa baru. Jumlah itu masih bisa bertambah dari anak-anak ATS yang datanya berasal dari aplikasi Silat, informasi layanan anak tidak sekolah milik Dinas Pendidikan. Untuk menjaring anak-anak putus sekolah tersebut, menurutnya SKB Blora tidak hanya menunggu pendaftaran dari masyarakat. Para pamong atau guru juga aktif melakukan jemput bola ke lapangan guna memverifikasi data ATS yang diperoleh dari Dinas Pendidikan.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Susan Andika. Selanjutnya pendengar, dukung Posyandu Mayang Sari di Lomba Tingkat Jawa Tengah. Ketua TP Posyandu Kota Tegal tinjau langsung pelayanan 6 SPM. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Cilia Asidik dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah.
4: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Posyandu Mayang Sari yang terletak di RW 7 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, resmi dikukuhkan sebagai perwakilan Kota Tegal dalam ajang Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Momentum membanggakan ini dirayakan bersamaan dengan gelaran kampanye Gebiar Posyandu Aktif sekaligus monitoring dan pembinaan kader yang berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua TP Posyandu Kota Tegal, Gadis Sepi Febriana Dedion, dan turut hadir menampingi dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Tegal, Muhammad Afin, SIPMSI, serta Kepala DPPKB P2PA Kota Tegal, Dr. Rofiko MM. Selain itu, jajaran TP Pembina Posyandu Kota Tegal, Camat Tegal Barat, Kepala Puskesmas Kecamatan Tegal Barat, serta para tokoh masyarakat setempat juga ikut mengawal jalannya penilaian dan pembinaan ini. Dalam sambutannya, Ketua TP Posyandu Kota Tegal menyampaikan rasa bangganya atas capaian dan transformasi yang ditujukan oleh Posyandu Mayang Sari. Menurutnya, fungsi Posyandu saat ini telah berkembang jauh lebih luas dari sekedar tempat menimbang balita.
5: Posyandu sekarang tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak saja, tetapi telah bertransformasi menjadi 6 standar pelayanan minimal atau 6 SPM yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, strategi bumdinmas, serta bidang sosial. Saya juga merasa bangga karena Posyandu Mayang Sari ini dapat dipercaya untuk mewakili Kota Tegal dalam lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Tengah.
4: Dirinya juga menekankan bahwa keikutsertaan Posyandu Mayang Sari dalam lomba tingkat provinsi ini bukan semata-mata untuk mengejar prestasi atau piala. Lebih dari itu, ajang ini harus dijadikan sarana evaluasi dan pembelajaran bersama untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan, memperkuat administrasi, serta memantapkan pendataan yang tertib di lapangan.
6: Harapan kami semoga Posyandu Mayang Sari ini dapat memberikan hasil yang terbaik dan dapat menjadi inspirasi posyandu lainnya yang ada di Kota Tegal.
4: Sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, Posyandu Mayang Sari dinilai berhasil memadukan pelayanan kesehatan dasar dengan kepedulian terhadap lingkungan dan literasi anak. Hal ini dibuktikan melalui 3 inovasi unggulan yang diterapkan secara nyata, yaitu Pojok Baca, yang merupakan program terintegrasi yang dihadirkan untuk meningkatkan literasi dan kepedulian terhadap aspek pendidikan anak sejak dini. Kemudian Pilsari atau Pilah Sampah dari Rumah dan Dibawa ke Posyandu, gerakan inovatif yang mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan dengan menyetor sampah daur ulang yang sudah dipilah saat datang ke Posyandu. Kemudian ada pemberian makanan tambahan atau PMT bernutrisi yang ditujukan bagi seluruh peserta yang hadir sebagai bentuk komitmen pemenuhan gizi seimbang. Keberhasilan program-program di Posyandu Mayang Sari tidak lepas dari tingginya semangat gotong royong dan kekompakan yang solid antara kader, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan. Gadis Epidarion secara khusus memberikan apresiasi tertinggi kepada para kader yang menjadi motor penggerak utama. Di sela-sela kegiatan, Gadis Epi Febriana didampingi para pejabat terkait turut melihat secara langsung proses pelayanan dan tindakan yang berlangsung di Posyandu Mayang Sari. Peninjauan langsung ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan, kesiapan administrasi, serta efektivitas implementasi program berjalan dengan optimal di lapangan. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Cilia Asidik. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
7: Pendengar Rapat Indonesia, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyebut bahwa Kadin Kepri periode 2026-2031 harus menyebut peluang ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi hijau dan digital yang potensial sambil memperkuat industri perkapalan dan kreatif. Hal ini dikatakan Anindya saat mengukuhkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi Kepri periode 2026-2031 di Aula One Seri Beni Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang pada Selasa lalu. Anindya mendorong bahwa Kadin Kepri untuk memperluas marketing atau pemasaran kawasan perdagangan bebas atau FTZ Batam, Bintan, dan Karimun, BBK, untuk menarik lebih banyak investasi di daerah tersebut. Menurutnya, walau bagaimanapun, pengoptimalan industrialisasi membutuhkan investasi, karena dengan investasi itu pertumbuhan ekonomi daerah meningkat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Laporan khusus redaksi Anak Sehat untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto. Selanjutnya pendengar, pembayaran gaji ke-13 ASN menunggu transfer DBH dari pemerintah pusat. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Elisa Anwiana dari APPL Gemarandik FM, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
8: Terima kasih. Pendengar APPL Indonesia, dapat saya sampaikan, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum dapat merealisasikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara karena tekanan fiskal daerah yang dipicu belum tersalurkannya dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dr. Ana Safarudin Amesi menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ke-13 bukan disebabkan kurangnya komitmen Pemkab Mubah dalam memenuhi hak ASN, melainkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang saat ini tengah menghadapi tekanan cukup berat. Menurutnya, Pemkab Mubah terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar kekurangan salur DBH yang menjadi hak daerah dapat segera direalisasikan. Keberadaan dana bagi hasil ini memang menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan seluruh kewajiban kepada ASN dapat dipenuhi tepat waktu. Setelah kondisi keuangan daerah memungkinkan dan hak daerah telah diterima, maka pembayaran gaji ke-13 ASN akan segera menjadi prioritas untuk direalisasikan. Demikian saya Lisa Nwena dari LPPL Gemarandik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Elisa Anwiana. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Ais, luar biasa. Kota Magelang di jam 14:44 sangat cerah, eh? Bahkan dengan kecerahan di hari ini, di hari Jumat, hari yang ke-19 di bulan Juni 2026, kalau kita rasakan di luar itu sangat gerah sekali, ya. Tapi ya lagi-lagi kita nikmati saja lah. Emang ini lagi musimnya seperti ini, kita nikmati. Tapi yang pasti, gimana caranya kita sendiri menyikapi kalau suasana gerah, kita harus apa? Itu yang penting. Baik, selamat mendengar. Moga hari ini, hari Jumat, merupakan hari yang akan selalu bisa kita nikmati dan hari yang akan selalu membuat kita bahagia, eh. Senang banget kali ini, Sedani, ya. Dapat membersamai Anda lagi dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh iya, sahabat mendengar, jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan tentunya sampai jam sore, saya Dani bakal tunggu kebersamaan Anda. Silakan, ya, Anda bisa gabung di 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di acara Bangun Magelang kita ini, ya. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda, sahabat pendengar, tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait, ya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, ya, saya bakal informasikan Kota Magelang bergerak hadapi perubahan iklim. Ya, dikutip dari suarabaru.id, isu perubahan iklim menjadi perhatian pada peringatan Hari Lingkungan Hidup atau HLH Sedunia 2026 tingkat Kota Magelang. Melalui deklarasi Kota Magelang menuju Go Green, ini sebagai wujud komitmen pemerintah bersama masyarakat dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat langkah-langkah pelestarian lingkungan. Hal itu dikatakan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono pada peringatan HLH yang berlangsung di RW 2 Armada Estat, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Gerakan peduli lingkungan hidup selama ini telah dijalankan Pemkot Magelang melalui program seperti Mak Cilingi, Nyabu Bareng, Kali Bersih, Sekolah Adiwiyata, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, hingga pengembangan bank sampah. Pihaknya juga akan terus memperkuat program Kampung Iklim, pengembangan bank sampah, perluasan pengelolaan sampah dari sumbernya, penghijauan kawasan pemukiman, serta penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan tentunya. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Yonas Nusantara Bola, menjelaskan peringatan tahun ini mengusung tema nasional Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Tema tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengambil langkah nyata dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Kegiatan tersebut diisi dengan senam bersama, deklarasi Go Green, penanaman pohon, panen hasil pemanfaatan lahan pekarangan, penyerahan bantuan CSR bidang lingkungan hidup, serta peluncuran komposter Sigalang atau sistem galon anti buang, yang dilanjutkan dengan pelatihan kepada masyarakat. Yonas melanjutkan di mana pemilihan RW2 dan RW8 Kelurahan Kramat Utara sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Selain berstatus kampung iklim, warga di kedua wilayah tersebut dinilai berhasil mengembangkan pengelolaan sampah, penghijauan lingkungan, dan pemanfaatan lahan pekarangan secara berkelanjutan. Yonas melaporkan hingga tahun 2026 Kota Magelang memiliki 170 unit bank sampah, 24 kelompok kampung organik, 85 sekolah adiwiyata dari total 134 sekolah, serta 36 kampung iklim yang tersebar di berbagai wilayah Kota Magelang. Selain itu, sebanyak 17 RW saat ini tengah berproses untuk meraih predikat kampung iklim. Sementara RW13 Kelurahan Magelang sedang diusulkan menjadi kampung iklim lestari. Yo, saya mau mendengar dan ditunggu bersamaannya. Ya, silakan Anda bisa bergabung di acara Bangun Magelang kita. Sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang kita ini. Saya menantikan kebersamaan Anda. Silakan sampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Dan ditunggu sampai jam 4 sore di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar di Badan Pusat Statistik. Dukungannya ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 di Ballroom Borobudur Puri Asri Hotel and Resort Magelang kemarin. Wali Kota Magelang Damar Prastiono, dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini, mengatakan data yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, tanpa data yang berkualitas, kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran dan kurang optimal memberikan manfaat bagi masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dinilai memiliki peran strategis untuk memotret kondisi dan dinamika perekonomian Kota Magelang secara menyeluruh, mulai dari pelaku usaha mikro hingga usaha berskala besar. Wali Kota menegaskan bahwa data hasil sensus nantinya akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang Nurul Khoiriyati menjelaskan, saat ini tengah dilaksanakan sensus ekonomi dengan target mendata seluruh rumah tangga di Kota Magelang. Pihaknya menerjunkan 119 petugas lapangan yang terbagi dalam dua tim. Sebanyak 14 tugas bertugas melakukan pendataan dari rumah ke rumah, sedangkan tim lainnya terdiri atas 1 pemeriksa dan 3 petugas pendata difokuskan untuk mendata usaha skala besar. Seluruh petugas yang diterjunkan merupakan warga lokal untuk mempermudah proses pendataan dan pendekatan kepada masyarakat. Adapun dalam bertugas, petugas akan mengenakan rompi, membawa kartu identitas resmi, serta surat tugas. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita ya. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda, sahabat pendengar yang hari ini punya informasi-informasi bermanfaat atau bahkan mungkin juga Anda punya aduan, punya aspirasi, ya kan? Silakan. Dan ditunggu kebersamaannya lewat 366899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda, sahabat pendengar, akan kami teruskan melalui aplikasi Mungu Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Baik, sahabat pendengar, aspirasi ataupun aduan dari Anda yang tentunya sudah dikirimkan buat Mungu Lapor, kami akan teruskan melalui aplikasi Mulo Lapor milik pemerintah Kota Magelang ya. Dan saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini ya. Ada beberapa yang dari aduan atau masuk kebutuhan yang sudah ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Di mana aduan fasilitas publik di kawasan alun-alun Kota Magelang ya, keluhan mengenai kondisi fasilitas umum dilaporkan warga dan kemudian ditinjau langsung oleh jajaran pemerintah Kota Magelang untuk proses perbaikan dan penanganan lebih lanjut. Dalam evaluasi pengelolaan pengaduan tahun 2026, sahabat pendengar, tercatat ada 345 aduan masuk melalui Monggo Lapor pada triwulan pertama dan rata-rata ditindaklanjuti dalam sekitar 2 hari oleh OPD terkait. Dan tentunya pemerintah Magelang mewajibkan setiap aduan ditangani maksimal 5 hari kerja ya. Dan secara umum, statistik terbaru portal Monggo Lapor menunjukkan sekitar 899 aduan telah tertangani dan 34 masih dalam proses. Yang menakjubkan, sebagian besar laporan masyarakat sudah memperoleh tindak lanjut dari OPD terkait. Baik, terima kasih buat warga Kota Magelang yang peduli dengan kota tercinta kita ya, peduli memberikan aduan, memberikan aspirasi, memberikan informasi di Monggo Lapor. Terima kasih ya. Dan tentunya tindak lanjut tersebut tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Jadi, yuk sebagai bentuk rasa duweni kita, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Kota Magelang, jangan ragu-ragu di saat Anda punya informasi-informasi yang bermanfaat, entah itu aduan, entah itu aspirasi, silakan Anda kirimkan lewat Bangun Magelang kita ya. Baik, sahabat pendengar, cuaca Magelang hari ini berdasarkan perakiran BMKG yang diperbarui 19 Juni 2026, kondisi cuaca di Kota Magelang didominasi cerah hingga cerah berawan pada sebagian besar waktu siang dan malam hari. Yuk, sekali lagi sampaikan aspirasi maupun aduan Anda di acara Bangun Magelang kita. Karena aspirasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sampaikan aspirasi atau aduan Anda melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Sampai jambat, saya Dani di Bangun Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Richard Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPMP TSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerangan Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayanan. Info layanan di Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 23 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 22 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 3 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 27 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 54 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 60 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 14 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah trombosit atau TC tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 16 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 31 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah, dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

Baik, sahabat pendengar, masih ada waktu kurang lebihnya 32 menit lagi sampai nanti jam 4 sore ya. Berasa nih dibangun Magelang kita. Ya, tentunya kita tahu lah, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran, maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, terima kasih tentunya buat Anda sahabat pendengar. Tentunya yang masih gabung di Bangun Magelang kita ya. Dan jangan ragu-ragu lah ya. Saya yakin semua warga Kota Magelang pingin di mana kita tinggal itu bisa nyaman. Tinggal bisa membuat kita bahagia. Dan semua itu memang butuh pendukung dari sarana prasarana kondisinya baik, ya kan? Cuaca di sekitar kita juga dalam kondisi seperti saat ini, sekalipun ya gerah, tapi berhubung banyak pepohonan jadi sejuk ya. Nah, kondisi seperti ini tentunya ya pemerintah akan tahu di saat kita mau peduli, mau memberikan satu aspirasi, memberikan aduan, atau bahkan memberikan satu informasi untuk Kota Magelang tercinta ya. Jangan ragu-ragu, berbagi sesuatu yang baik itu jangan ditunda, segerakan dilakukan ya. Kalau kita inget ya, kadang kita mau berbuat baik tapi kita banyak pertimbangan, kadang ini yang bikin akhirnya gak jadi ya kan. Jadi kalau memang kita pengen melakukan satu hal yang baik, jangan ditunda lagi, jangan terlalu lama buat mikir, ya kan?

Kan baik segera. Yuk, dan ditunggu di 3668999 atau 0882 1035 1035, ya. Baik, Yan. Sorry Yan, makasih udah gabung di Bangun Magelang kita, ya. Dan petugas. Aku salam saja. Oke, okay, buat semuanya yang sudah gabung di Bangun Magelang kita, ya. Makasih Yan. Dan juga buat Pak Ngatiman di Metese, ya. Selamat sore Pak Ngatiman, ya. Anda gak pernah lelah yang namanya selalu mengingatkan kita demi baiknya Kota Magelang, ya. Apalagi lihat kondisi saat inilah, pemerintah masih berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi sampah di Kota Magelang, ya. Dan tentunya kita sebagai penghasil sampah ya harus peduli lah, apalagi rumah tangga ini sebagai tempat adanya sampah itu dari rumah tangga. Dengan kata lain, ya memang kita harus peduli, ya. Dari awal, ya, kita mau memilah, ya kan, yang organik dan anorganik disendirikan. Ini kalau kita lihat sepintas dan baunya emang luar biasa, tapi sebenarnya kalau kita mau peduli dan kita memanfaatkan itu sampah, itu ada nilai ekonomisnya, ya. Jadi kita tunggu kepedulian Anda lewat Bangun Magelang kita. Bersedani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota masih bersama saya Dani. Sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang terus memperkuat tata kelola administrasi kependudukan melalui inovasi Silanda atau sinergi pelayanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data kependudukan sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Wali Kota Magelang Damara Prasiana dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, data kependudukan merupakan fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Wali Kota mengungkapkan bahwa masih ditemukan berbagai persoalan administrasi kependudukan di lapangan, mulai dari warga yang menempati lahan dengan status kepemilikan tertentu hingga perpindahan penduduk yang belum didukung verifikasi data secara optimal. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan verifikasi faktual terhadap data warga sebelum proses perpindahan penduduk disetujui. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, Sri Mularsi, menjelaskan, program Silanda lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai dengan kondisi real masyarakat. Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatkan pemilihan dokumen kependudukan, penurunan jumlah kartu keluarga berstatus perkawinan belum tercatat, peningkatan perekaman KTP elektronik, serta percepatan aktivasi identitas kependudukan digital. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Sahabat pendengar, saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani pun juga masih menunggu kebersamaan Anda yang masih pengin ya memberikan atau menyampaikan aduan, menyampaikan aspirasi ya seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Silakan Anda bisa melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau bisa melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Ya, sobat pendengar, Kemah Hizbul Wathon SMP Mutual Kota Magelang ajang gembleng kemandirian ratusan siswa. Dikutip dari laman magelangexpress.id, ratusan siswa SMP Muhammadiyah 1 Alternatif atau Mutual Kota Magelang mengikuti Kemah Hizbul Wathon di lapangan Gianti Kabupaten Magelang. Kegiatan ini difokuskan untuk melatih kemandirian dan kerjasama tim para pelajar. Agenda bertajuk Kema Simfoni Pandu Mengenal itu berlangsung sejak hari Kamis hingga hari Sabtu ya. Dan para peserta yang terdiri atas siswa kelas 7 dan kelas 9 dituntut memecahkan berbagai tantangan secara mandiri di luar ruang kelas. Kepala SMP Mutual Kota Magelang Ahmad Haryanto meminta seluruh peserta mengikuti kemah secara sungguh-sungguh. Dan menurutnya agenda tahunan tersebut bukan sekedar sarana rekreasi semata. Ada banyak ilmu yang dapat diambil dalam kegiatan ini. Selain menyenangkan, siswa belajar mandiri dan bersosialisasi. Sementara itu Ketua Panitia Kema Ardan Pradana merinci sejumlah perlombaan yang wajib diikuti regu peserta. Beberapa di antaranya meliputi kompetisi memasak, jelajah pandu, menghias tenda hingga unjuk kreativitas dan panggung pentas seni. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Yulfal Abdila menyebut mereka mendapatkan pengalaman baru karena harus bermain jauh dari pantauan orang tua. Dan kondisi itu tentu berbeda dengan siswa program boarding yang sudah terbiasa hidup mandiri di asrama. Meski awalnya sempat membuat khawatir para wali murid, keraguan tersebut langsung terbantahkan saat kegiatan berlangsung. Sementara itu kebersamaan yang tinggi ini diyakini mampu menjadi ruang pembelajaran sosial yang efektif. Harapannya generasi muda tersebut kelak memiliki karakter kuat untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Baik, sama pendengar, masih ada 9 menit lagi. Silakan, saya masih menunggu kebersamaan Anda lewat line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135 ya. Aspirasi maupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Mulapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait tentunya. Ya, sahabat pendengar, ternyata kita sudah di penghujung program Bangun Magelang kita hari ini pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 ya. Yang pasti terima kasih atas kebersamaan Anda di acara Bangun Magelang kita ini ya. Dan jangan lupa, setiap suara yang masuk tentunya menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan juga sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami ya. Terus kirimkan aspirasi dan Anda bisa melalui WhatsApp atau nomor telepon kami. Saya dari pamit undur, terima kasih kebersamaannya ya. Mari kita jaga bersama
Perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk kota Magelang tercinta. Selamat sore. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya dan ibu keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sore, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar sore hari yang sangat cerah ini ya? Rasa-rasanya kering ketika di siang hari karena panasnya lumayan terik, tapi di sore hari benar-benar deh. Kalau untuk berjemur matahari juga masih bisa, untuk berolahraga apalagi ya. So, yang lagi on the way pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan juga bisa melakoni sisa hari dengan lebih baik lagi, lebih happy lagi, dan sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibutuhkan gitu ya. Menemani sampai usai nanti di jam 7 ada Vita di 103,5 Magelang FM. Tentu saja hadir bersama lagu-lagu populer Indonesia mancanegara yang siap untuk di kupingin sampai usai nanti. Dance and Bone, Beautiful Things.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas apik-apik. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
2: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sahabat pendengar, sampai jam 7 ada Vita di sini ya di 103,5 Magelang FM. Ngomong-ngomong nih, banyak banget ya tren musik saat ini yang memang didominasi oleh lagu-lagu bergenre pop dan indie, lengkap dengan lirik yang relatable banget. Kayaknya benar-benar mewakili perasaan sehari-hari gitu ya. Kalau kita cermatin lagi lebih dalam, liriknya tuh cenderung ringan, jujur, dan gampang banget dicerna. Seperti lagu-lagu yang dirilis di Indonesia, mungkin jadi playlist harianmu, sesi potret dari Eno dan juga Andri Lesmana ya. Lagu ini tuh sangat mewakili fase kehidupan anak muda, bercerita tentang menerima proses pendewasaan dan menghargai momen gitu ya. Setelah kehilangan, tidak ada rutinitas bersama orang tersebut, baru terasa bahwa tidak ada dia begitu kehilangan ya. Lirik serupa dan makna serupa juga dirayakan oleh beberapa lagu seperti Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi, Semua Tak Sama dari Padi Reborn, kemudian Zona Nyaman dari 420, dan masih banyak lagu-lagu lainnya yang emang ringan banget gitu ya lirik lagunya. Oke, ada Pak Herman ya, minta lagunya Tolong dari Budi Doremi. Salam buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Rohyanto, Pak Tarmono, ada Pak Rion, Bu Riono, juga Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, apa kabar juga buat Mbak Nungki, kemudian Mbak Erna Dwi ya, dan Bu Tuti Haryanti, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semuanya aja. Oke, sahabat pendengar, ngomong-ngomong soal lirik lagu yang liriknya ringan banget, Vita juga punya lagu yang ngajakin setiap pasangan itu benar-benar sadar ya. Kalau pas lagi marah-marahan, sampai di detik ini, sampai mungkin sampai menutup mata, harapannya begitu ya. Sudah berapa kali sih memaafkan? Disadarkan lagi sama Pamungkas. Jadi kalau marah gak boleh lama-lama ya, buruan baikan, buruan romantis lagi. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Spesial buat kamu di 103,5 Magelang FM.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik ah. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP? Lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Bro, apa kabar?
6: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
5: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
6: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
5: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
6: Oh gitu.
5: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
6: Tapi apa aja manfaatnya?
5: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
6: Oh iya ya.
5: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
6: Oh iya iya.
5: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
6: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
5: Yoi, Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

0: Digital. Seorang penulis terkenal dari Perancis yang hidup di abad ke-19 pernah mengatakan, seorang pemberani yang sebenarnya bukanlah dia yang membabi buta melompat masuk ke dalam jurang, melainkan adalah dia yang dengan perlahan-lahan dan dengan mata terbuka memasuki jurang itu setelah mengukur dalamnya.
1: Insan edukasi, tekad dan nekat adalah dua hal yang jelas berbeda. Benar bahwa orang-orang sukses biasanya adalah orang yang nekat. Tapi tentunya mereka nekat dengan penuh perhitungan dan persiapan. Barangkali kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti bisa membuat perhitungan dan persiapan yang matang. Tapi kenapa tetap saja hanya sebagian kecil yang berhasil? Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka melihat suatu masalah. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Sayangnya, lebih banyak orang yang langsung mundur teratur hanya dengan membayangkan resiko yang akan dihadapinya. Perhitungan dan persiapan yang matang akan meminimalkan resiko, sedangkan tekad yang kuat akan menyingkirkan rasa takut dan keraguan-raguan. Maka janganlah heran bila kebanyakan orang sukses memiliki pribadi yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tegas dalam bertindak, dan barangkali bisa jadi agak keras kepala. Karena hanya mereka yang memiliki pribadi seperti itulah, biasanya yang tahan uji dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, insan edukasi, apakah Anda merasa hidup Anda sudah cukup dengan perhitungan-perhitungan yang matang?

0: Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 19 Juni tahun 2016, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, salah satu bank milik pemerintah yang tertua dan terbesar di Indonesia, berhasil meluncurkan satelit ke orbit. Peluncuran ini akhirnya berhasil dilakukan setelah sempat beberapa kali ditunda. Satelit itu diberi nama BRISAT dan dibawa ke orbit menggunakan roket peluncur Ariane 5 dari Bandar Antariksa Kourou, Guyana, Prancis, Amerika Selatan. BRISAT mengorbit di atas Pulau Papua, Indonesia. Sementara orbit tujuannya adalah stasiun bumi. Insan Edukasi, BRISAT dibawa oleh roket Ariane 5 yang berdaya angkut 10 ton. BRISAT yang memiliki 45 transponder itu dilepas oleh roket peluncur di angkasa. BRI menggunakan 22 hingga 23 transponder untuk keperluan operasional perbankan. Sedangkan 4 transponder akan diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk keperluan pemerintahan, seperti sensus data kependudukan, data pertanian, dan lainnya. Usai menemukan orbitnya, Space System Local atau SSL, perusahaan pembuat BRISAT asal Amerika Serikat, menyerahkan satelit itu secara resmi ke BRI untuk dioperasikan langsung oleh 53 teknisi mereka. Ke-53 teknisi itu sebelumnya sudah dilatih di SSL. Insan Edukasi, manfaat BRI dengan meluncurkan BRISAT tentu saja adanya penghematan biaya operasional untuk sewa satelit, apalagi karena biaya sewa satelit naik setiap tahun. Sementara, pembelian BRISAT menelan biaya sekitar 3,3 triliun rupiah. Manfaat lainnya adalah jangkauan layanan perbankan diperluas untuk menjangkau daerah-daerah Indonesia Timur. Usia teknis satelit itu bisa beroperasi selama 15 tahun, bahkan bisa diperpanjang hingga 17 tahun. Satelit BRISAT memiliki wilayah jangkauan di seluruh Indonesia, Asia Tenggara, Asia Timur termasuk Tiongkok, sebagian Pasifik Hawaii, dan Australia Barat. Dengan peluncuran BRISAT, maka BRI, bank milik pemerintah Indonesia, menjadi satu-satunya bank di dunia yang memiliki satelit sendiri.

Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

namanya setia itu ada banyak konsekuensinya. Bisa jadi di tengah jalan itu ada kebosanan yang hinggap. Tapi sobat pendengar,

Pada dasarnya sifat bosan itu adalah hal yang lumrah begitu ya dalam pikiran manusia. Apalagi rasa bosan yang hadir dikala sudah menikah. Ini justru adalah hal yang sangat wajar karena otak manusia secara alami menyukai hal-hal baru, tantangan baru gitu ya. Tapi untuk mengatasinya bukan dengan berkencan dengan yang lainnya. Tapi justru kuncinya adalah keluar dari rutinitas, menciptakan hal baru bersama, dan menjaga komunikasi secara konsisten. Coba deh, sore hari ini jadwalkan untuk kencan rutin atau date night, biasanya yang dilakukan secara mendadak. Itu bisa mengajak pasangan Anda untuk keluar dari kesibukan rumah tangga. Apalagi sudah sangat-sangat sibuk ya menjadi orang tua. Tentu saja berada pada posisi untuk tetap romantis pada pasangan jadi nomor kesekian. Aduh, padahal ini bahaya banget gitu ya. Harus tetap dipupuki. Coba sekali-kali makan bersama, menonton film misalnya, atau pergi ke tempat-tempat yang dulu pernah disinggahi sebagai napak tilas gitu ya. Ya, sesekali boleh lah ya mengajak pasangan saja tanpa buah hati. Cukup berat memang untuk ibu-ibu, tapi ini justru bisa menjadi kehangatan tersendiri, keintiman tersendiri kalau pergi tanpa bocil. Selipkan humor dan candaan ringan ya di obrolan sehari-hari. Jangan biarkan topik pembicaraan hanya seputar pekerjaan, urusan rumah tangga, pekerjaan lagi, urusan rumah tangga lagi. Pusing pastinya ya. Dan hadiah-hadiah tidak terduga, bahkan juga pujian sederhana, ini bisa memberikan ruang bagi kebosanan yang hinggap. Jangan biarkan kebosanan itu singgah terlalu lama. Komunikasikan keperasaan ke pasangan eye to eye. Ini bisa membuat hal-hal yang baru tercipta lebih baik lagi. Oke, sahabat pendengar yang mau gabung lewat telepon, Vita buka kesempatan di 366-899 atau boleh juga WhatsApp di 0882-135-135. Mbak Murni, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Murni, terima kasih bingkisannya ya. Armada jaga hati, wah pas banget deh sama topik yang sudah Vita sampein tadi ya. Salam buat Bu Sadowo, ada Pak Herman, ada Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, ada Bu Warti, Bu Eti, Mama Vega, Pak Iwan, Pak Pri juga, Pak Tarmono, ada Om Yono juga semuanya ya. Ditunggu lagunya. Halo Bu Tuti Haryanti, Jumat berkah, sehat, lancar rezekinya, diberkahi, amin. Pokoknya salam buat Bu Endang Wahyu, Bu Nani, ada Bu Ning Renggas, Bu Sadowo, Mbak Murni juga, Mama Vega, Bu Eti, ada Bu Riono juga, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Priyanto juga, Pak Tarmono ya, Lembayung. Pokoknya buat semuanya aja. Ini ngomong-ngomong lagunya apa sih? Mangu, oh boleh, ditunggu ya. Habis ini bakal Vita hadirkan lagunya satu persatu. Kalau sahabat pendengar tahu lagu ini yang hype di era 2000-an, langsung deh bisa nyanyi bareng ya. Di 103,5 Magelang FM ada Krispatih, tapi bukan aku.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
9: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
8: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
9: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
10: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak pari ngapik, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
6: Ah enggak, bensin mahal tahu.
5: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
6: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
5: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
6: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
5: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
6: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
7: Dengan hemat listrik,
8: hidup jadi lebih baik.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sahabat pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya buat Anda umat muslim dimanapun berada. Beberapa lagu spesial sudah Vita hadirkan buat menemani sore hari ini di malam Sabtu. Selamat berakhir pekan ya. Biasanya kalau berakhir pekan tuh sudah mulai lebih relax aja gitu ya pikirannya, daripada hari-hari sebelumnya yang panjang sekali rutinitasnya. Halo Theo, selamat sore. Coba nanti ditunggu lagunya ya, Vita hadirkan satu persatu. Sahabat pendengar, saat rasa jenuh yang muncul dalam sebuah hubungan, terutama pernikahan, itu adalah hal yang berbahaya ternyata ya, meskipun dibilang wajar. Ya, meski hampir setiap orang merasakan itu yang hadir adalah perasaan yang normal dan pasti terjadi, tapi bosan dalam hubungan rumah tangga sama sekali tidak boleh dianggap sepele begitu saja ya. Rasa jenuh menjadi tanggung jawab yang harus segera dikomunikasikan agar bisa menyelamatkan pernikahan. Terlebih di dunia digitalisasi ini, banyak sekali hal-hal yang membuat satu hal yang lainnya terkomparasi dengan begitu mudah. Ubah cara pandang, hindari mengeluh saja, dan kembali menemukan hal-hal baru untuk bisa lebih menyayangi dan mencintai setiap harinya. Contohnya adalah dengan muterin lagu favoritnya mungkin, atau justru dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat memutar lagu dan dinyanyikan bersama. Apalagi lagu-lagu kesukaan itu bisa juga memupuk kembali rasa cinta yang selama ini sudah hadir dan dipupuk. Ada lagu spesial yang bakal Vita hadirkan, sebuah perjalanan karir dari Jason Mraz, I'm Yours. Percayalah ya, bahwa segala rutinitas itu akan menjenuhkan, tapi hal-hal baru pasti akan membuat segalanya jadi lebih baik lagi.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
6: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
5: Memangnya ada apa sih di sana?
6: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
5: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
6: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
5: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
7: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Cinta Mutiara karya Richard Brinsley Sheridan, seorang penulis lakon sandiwara dari Irlandia. Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, yaitu dengan kerja dan bukannya dengan usia.
1: Insan edukasi, usia bukanlah tolok ukur bagi kita untuk berkarya dan membuat hidup ini menjadi bernilai. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dan berapapun usia kita, tetaplah terus beri.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang.

0: 4, hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5, Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6, pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7, Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8, Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9, Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10, Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11, Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12, KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13, Maklingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14, Poliklinik Pagi Sore. Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15, Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16, Rumah Sakit Tanpa Dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17, Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18, Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19, Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Yap, sahabat pendengar, lagu bisa membangkitkan lagi kenangan-kenangan tentang kehidupan yang pernah berlalu begitu ya. Dari era 2000 sampai 2026, Vita punya koleksi yang banyak banget gitu ya. Tidak terhitung. Halo Bu Riono, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Apa sih lagunya? Wow, Bu Riono, apakah Vita tadi apa ya? Ada telepati gitu ya? Padahal Bunda belum kirimkan loh lagu apa yang diputarkan. Jadi rada bingung. Ya, alhamdulillah deh. Semoga kebahagiaan yang tertularkan dari lagu bisa membawa kebahagiaan juga buat Bunda. Terima kasih. Apa kabar buat sahabat Vita nih yang lagi on the way ke Jogja? Semoga perjalanan lancar ya. Nanti Vita hadirkan lagunya Die With A Smile. Ada Mbak Murni lagi nih. Waalaikumsalam. Oh, jaga hati tadi sudah Vita putarkan ya. Iya Mbak Murni, terima kasih banyak. Pokoknya itu kesukaan saya loh. Apalagi dicocol ya, pakai sambal terasi atau mungkin ditaburi dengan sambal kacang. Endulita loh Mbak Murni ya, terima kasih. Mbak Murni sehat selalu ya, karena selalu membagikan kebahagiaan juga. Pokoknya buat sahabat pendengar yang lagi ngapain aja, lagu spesial Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

Go Home. Rasanya emang gak mau pulang ya, masih terus menyuguhkan lagu-lagu populer Indonesia mancanegara. Tapi apa daya, tangan tak sanggup ya. Vita harus pamit undur diri, karena sesaat lagi sobat pendengar bakal berjumpa dengan rekan Ayu L, bakal menemani di Gelang Telu. Jadi Vita akan mempersilahkan lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dari sukacita untuk hadir di pukul 7 malam sesaat lagi. Vita pamit ya bersama dengan lagu-lagu yang Vita putarkan ini. Sampai jumpa sobat pendengar, sehat selalu, semoga diberkahi dalam apapun itu. Amin. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat malam. Selamat malam sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda pada malam hari ini? Ya, harapan dan doa saya Anda selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, berkah melimpah yang luar biasa ya. Di tengah dinginnya udara Magelang dan kesibukan yang perlahan mulai mereda, izinkan saya hadir menemani malam Anda dengan untaian kenangan yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Saya Ayu El, hadir seperti biasa di tiap Jumat malam Sabtu di program Gelang Telu Magelang FM, di mana ini adalah sebuah ruang hangat untuk mengenang cerita, menghadirkan kembali memori, dan menikmati lagu-lagu terbaik yang tak lekang oleh waktu. Karena setiap lagu lawas bukan sekedar rangkaian nada. Di dalamnya ada tawa, ada harapan, perjuangan, bahkan barangkali mungkin cinta yang pernah singgah di hati kita. Lagu-lagu yang mungkin menemani masa sekolah, perjalanan cinta pertama, atau saat-saat indah bersama orang-orang tercinta. Dan malam ini, biarkan kenangan itu kembali hadir, bukan untuk disesali, melainkan untuk dikenang sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membuat kita seperti ini pada hari ini. Dan tetap bersama saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM, radio kebanggaan masyarakat Kota Magelang yang selalu setia menemani cerita, cinta, dan perjalanan sahabat semua. Dan seperti biasa, untuk membuka kebersamaan kita pada malam hari ini, tadi sudah saya hadirkan sebuah lagu koleksi Titiek Puspa dengan Cinta. Jadi boleh ya mengambil nafas. Berbicara masalah cinta itu mempunyai makna yang terlalu dalam, karena setiap orang itu bisa menerjemahkan, mempunyai opini tentang cinta yang berbeda ya. Dan okay, tetap bersama saya Ayu El sampai jam 10 di Gelang Telu Magelang FM. Selanjutnya yang bakal menemani kebersamaan Anda pada malam hari ini ada Bruri Marantika yang bakal hadir dengan Angin Malam. And then jangan kemana-mana, saya tetap hadir dengan menghadirkan lagu-lagu kenangan, juga informasi terkini, informasi terupdate, juga tips-tips yang harapannya bermanfaat untuk sahabat semua. Ayu El di Gelang Telu Magelang FM. Angin Malam, Bruri Marantika.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor,
1: sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Baik, saya bakal sapa dulu yang udah pada gabung join barengan saya melalui WA kami di 0882 135 135. Halo, selamat malam buat Bu Riona di Dudan Gelang Telu. Selamat malam Bu Riona di Dudan, request lagu Busara Cinta dari Rahmat Kartolo. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Nani, Bu Saduo, Bu Indang Wahyu, Bu Pramono, Bu Daeti, Mama Vega, Bu Tuti Haryanti, Bu Sekar, dan semuanya. Buat penyiarnya matugas ya, tetap semangat sampai purna, rezeki lancar. Amin. Allahumma amin. Terima kasih ya. Terus dari Pak Herman ini ya di Tidar Utara. Gelang Telu selamat malam. Yeah, selamat malam. Request lagu Benci Benci Benci Tapi Rindu Jua. Okay. Diana Nasution yang di request, salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Indang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Irna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM, moga terhibur. Untuk penyiarnya mentegas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Okay. Kasih kembali. Halo, selamat malam Mbak Murni di Sorobayan ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Yuel, selamat malam Gelang Telu. Salam sehat selalu, merequest lagu Titik Puspa. Okay. Salamnya buat Bu Riono, Mama Vega, Bu Indang Wayu, Oma Hesti, Bunda Saduo, Bu Eti, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Tuti, Bu Warti, Pak Pri, Pak Tarmono, Bu Putri Kabayan, serta semua guru Merahati. Makasih Mbak udah dibaca mesiaran. Salam sehat selalu, rezeki lancar. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Kemudian, oh tadi Lembayung Sutra request lagu Jangan Simpan Tangismu ya, okay. Kristen Panjaitan, salamnya buat Mbak Nungki, Mbak Susi, Bu Tuti Arianti, Bu Riona, Bu Nani, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja. Buat yang lagi tugas, semangat sampai purna. Lembayung Sutra di Pok Candi Sari Sejang. Okay. Theodorus request lagu Di Sini Di Batas Kota Ini, Tommy J Bisa. Okay, sabar ya. Di sini di batas kota ini, gitu ya. Okay, sebelumnya saya sampaikan informasi buat sahabat nih ya. Sahabat, tadi pas saya jalan dari Payaman sampai Menowo itu terjadi pemadaman listrik, jadi gelap gulita ya. Hanya lampu kendaraan yang menerangi dan sebagian rumah atau toko yang memakai genset, barangkali seperti itu ya. Dimana sahabat, berbicara masalah listrik nih ya, perusahaan listrik negara PLN dilaporkan mengalami kekurangan pasokan batu bara. Dimana kondisi ini disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Jawa Bali. Pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya ketergantungan Indonesia terhadap batu bara? Nah, berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, realisasi pasokan dalam negeri lewat skema Domestic Market Obligation atau DMO ini mencapai 246,88 juta ton pada tahun 2025. Nah, dari jumlah tersebut sekitar 57% atau 141,4 juta ton dialokasikan untuk sektor kelistrikan, baik pembangkit milik PLN, swasta IPP, maupun pembangkit milik industri captive power. Dan ini bukan jumlah yang kecil ya. Sebanyak 141,4 juta ton batu bara setara dengan muatan sekitar 4,7 juta truk berkapasitas 30 ton. Jika seluruh truk tersebut punya panjang rata-rata 10 meter dan dibariskan, maka antriannya mencapai sekitar 47 ribu kilometer. Wow, lebih panjang dari keliling bumi yang hanya 40 ribu kilometer loh ya. Dan lalu, berapa banyak batu bara yang dibakar PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional? Nah, berdasarkan buku PLN Statistik United, pemakaian batu bara itu mencapai 78,41 juta ton pada 2025 atau naik sekitar 17,6% dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Nah, besarnya kebutuhan tersebut tidak terlepas dari dominasi pembangkit listrik tenaga uap dalam sistem kelistrikan nasional. Jadi, buat sahabat yang kali ini sedang mengalami giliran pemadaman listrik, jangan resah dan gelisah ya, karena semua toh akan dapat gilirannya seperti itu. Oke, Pak Kustoja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ya Pak Kustojo Cilacap. Kita ke lagu dulu ya. Dan sahabat, dalam perjalanan hidup terkadang memang ada sesuatu yang sangat berharga yang pernah kita miliki ya. Bisa berupa cinta, kemudian persahabatan, atau seseorang yang begitu berarti. Namun waktu membawa kita pada kenyataan bahwa tidak semua yang indah akan selalu tinggal bersama kita. Mutiara yang hilang, Ernie Johan.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
5: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semuanya yang selalu setia barengan saya Ayu El. Halo Kak Arista, selamat malam. Magelangnya di mana Kak Arista? Theodorus, selamat malam. Katanya lagi pingin single teman-temannya. BTW setelah teman-temannya siapa nih? Oke, okay, buat sahabat Beningir. Oh ya sahabat, Koko Yuen nih, dibacain dulu deh gubalannya. Berakit-rakit ke lu, berenang-renang kemudian. Gimana mau ke Pengulu kamu? Kamu aja gak ada kepastian. Anjay. Oke, ya sama Mbak Win juga. Semoga semua pada sehat selalu. Bandungan Mbak, amin, amin. Insya Allah nanti kalau ketemu disampaikan ya. Oh ya sahabat Pendengar, banyak orang yang masih bingung dengan cara mendapatkan barcode Pertamina di tengah kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 atau RON 95 yang resmi diberlakukan PT Pertamina melalui Pertamina Patraniaga sejak Rabu 10 Juni 2026 lalu. Di mana lonjakan harga produk komersial non-subsidi ini cukup signifikan ya. Seketika memaksa banyak pemilik roda transportasi roda 4 beralih untuk mendapatkan BBM bersubsidi demi menekan pembengkakan biaya operasional harian. Dan pemerintah pusat menerapkan kewajiban penggunaan kode respon cepat atau QR code dalam program subsidi tepat ini guna mengontrol volume penyaluran bensin yang didanai oleh anggaran dan belanja negara APBN. Di mana langkah pengawasan ketat ini diambil karena volume energi bersubsidi sangat terbatas, sehingga alokasi fiskal negara harus diproteksi agar tidak salah sasaran ke kelompok masyarakat kelas atas yang tidak berhak. Lalu apakah semua mobil berbahan bakar bisa mendapatkan barcode untuk pembelian Pertalite dan solar bersubsidi tersebut? Nah, faktanya manajemen Pertamina menegaskan bahwa tidak semua kendaraan bisa mendaftar barcode bersubsidi secara bebas di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Barcode ini banyak diberikan kepada kendaraan yang masuk kategori penerima BBM bersubsidi yang datanya telah disaring dan diverifikasi secara legal. Kendaraan pribadi, komersial hingga alat produksi non-kendaraan harus memenuhi kriteria spesifikasi teknis silinder, mesin serta kelengkapan dokumen yang diminta oleh sistem pangkalan data. Jika kapasitas mesin kendaraan melebihi ketentuan batasan yang telah ditetapkan, besar kemungkinan proses pendaftaran untuk jenis BBM bersubsidi tersebut tidak akan disetujui oleh tim verifikator internal Pertamina. Dan pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas menetapkan pengelompokan konsumen berdasarkan kubikasi komponen silinder mesin untuk menyaring kendaraan di lapangan. Nah, untuk cara daftar barcode Pertalite, kuota pembatasan hanya diberikan kepada mobil dengan mesin hingga 1400 cc atau sentimeter kubik. Sementara itu untuk solar bersubsidi, batas maksimal kapasitas mesin yang ditetapkan adalah sampai dengan 2000 cc. Dan untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan komersial angkutan. Di mana aturan teknis mengenai kubikasi mesin ini menjadi tolak ukur utama bagi sistem komputerisasi untuk meloloskan atau menggugurkan hak akses energi bersubsidi pemohon. Dan sebelum mengikuti cara daftar barcode Pertamina, setiap pemilik kendaraan ini wajib memastikan bahwa seluruh persyaratan telah disiapkan secara lengkap agar proses pendaftaran tidak tertolak oleh sistem. Karena setiap jenis kendaraan ini memiliki ketentuan spesifik yang berbeda, sehingga penting untuk menyiapkan dokumen yang sesuai. Dan adapun rincian kualifikasi serta berkas yang wajib disiapkan berdasarkan kategori pengguna. Untuk kendaraan pribadi, beberapa persyaratan cara buat barcode Pertamina untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi mencakup pembatasan volume tangki dan sifat penggunaan. Kendaraan roda 2 yaitu berupa STNK atas nama pribadi dengan kapasitas tangki penyimpanan bahan bakar tidak boleh melebihi 35 liter.
Kemudian, kendaraan roda 4 pribadi, dokumen STNK tercatat resmi sebagai kendaraan penumpang non-niaga dengan kapasitas volume tangki maksimal 100 liter. Kemudian, dokumen yang perlu disiapkan, salinan kartu tanda penduduk atau KTP, salinan STNK aktif, foto kendaraan dari sudut depan belakang dan samping yang memperlihatkan plat nomor polisi secara utuh, serta foto diri terbaru pemohon. Kemudian untuk kendaraan komersial atau layanan umum, bagi moda transportasi angkutan barang, armada penumpang umum maupun kendaraan operasional pelayanan publik, berkas yang diminta lebih berfokus pada aspek legalitas usaha, di mana identitas penanggung jawab yaitu salinan KTP pemilik atau penanggung jawab operasional instansi atau perusahaan yang syah, legalitas operasional yaitu dokumen STNK kendaraan yang aktif, beserta dokumen tanda daftar usaha atau izin operasional yang dikeluarkan oleh dinas perhubungan setempat. Kemudian ada bukti kelaikan jalan, yaitu foto fisik kendaraan secara utuh, serta foto kartu uji berkala atau KIR yang masih berlaku untuk kendaraan non-pribadi. Kemudian kontak dan administrasi tambahan, yaitu surat rekomendasi resmi dari instansi terkait bila diminta, serta nomor kontak aktif untuk keperluan proses verifikasi lapangan. Masih ada yang lain, tapi terlalu panjang ya. Oke, kita ke lagu dulu. Ada Jangan Simpan Tangismu, Kristen Panjaitan. Dan tadi yang request Putu Cinta di Batas Kota, Mas Dimas Arya ya, dari Titik Sandora. Buat sahabat semuanya yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di Gelang Teluk Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeruk. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh iya iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Oke sahabat, sebuah lagu lawas koleksi dari Titi Sandora. Tadi yang di request Mas Dimas Arya ya, ya Putus Cinta. Memang bukan perkara yang mudah. Terlebih ketika perpisahan itu terjadi karena hilangnya rasa sayang, melainkan karena keadaan yang memaksa ya. Buat sahabat, Putus Cinta di Batas Kota, Titik Sandora.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM. Tadi saya sudah hadirkan beberapa informasi ya terkait pembatasan dari BBM bersubsidi, di mana sahabat harus mempunyai daftar barcode Pertamina ya, dan banyak yang harus dilalui termasuk seleksi dan verifikasi. Oke, nanti saya kembali hadirkan. Namun malam hari ini saya bakal sapa dulu ini ya. Halo Mbak Nadine, Mbak Nadine Werayu. Selamat malam dong. Selamat malam Mbak Ayu El, mau request lagu Satukan Hati Kami Dian Piscesa ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Salamnya buat Mbak Murni, Mbak Yuli, Hesti, Mama Pipin, Mama Vega, dan semua pendengar setia Magelang FM. Okay. Ada dari Mbak Pur di belakang The Alun-Alun Mall Magelang, mau request lagu hadiah ulang tahun. Okay. Oni Suryono ya Mbak, salam buat Putri Kabayan, Mbak Ayu, juga buat Mbak Ayunya, mat malam mesyaran dan diplay lagunya ya, aku tunggu. Okay, sabar ya. Pak Tarstio di Jalan Rama, selamat malam. Request lagu Jangan Salah Menilai Tagor Pangaribuan. Salamnya untuk teman-teman SD Kanisus Pendowo alumni 6667, Pak Untung Samidi, Bangkir, Lan Mas Haryanto, Buriono, Bu Haryani, Pak Iwan, Pak Petrus, dan semua pendengar Gelang Telu tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan. Makasih Jeng Ayu El, dan selamat bertugas sampai paripurna nanti. Oke, terima kasih Pak Tarstio. Bu Pramono, halo selamat malam. Malam Mbak Ayu El, Bu Pramono di Bandungan, request lagu Orang Tak Punya. Salamnya buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Mama Vega, Bu Haryani, Pak Iwan, Bu Saduo, dan semua pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Kakak Mbak Ayu, selamat bertugas ya selalu. Amin, terima kasih. Dari Bunda, Bunda siapa ini? Bunda Erna, halo selamat malam Bunda Erna. Ini Mbak Erna Duika absen di Gelang Telu bersama Mbak Ayu El. Oke, thank you. Salam manis buat Bunda Umi Salama, Kak Kasroni dan istri, Bang Madon, Pak Supai, Pak Untung Samidi, Pak Herman Tidar Magelang, Mas Fuad Mirza, Pak Pri, spesial buat Pak Soleh yang makan malam. Request Maria Julius Tenggang. Oke, sabar ya. Makasih Mbak Ayu El, kembali kasih. Oke, Pak Stiono Tidar, Sugeng Dalu Bun, Cimahi Barak Hijau, Putra Secang hadir menyimak, salam sehat, salam hormat selalu. Oke, Sugeng Dalu, Pak Stiono Tidar, apa kabar nih di Barak Hijau Cimahi? Thank you, salam sehat juga dan salam hormat ya. Oke, masih banyak yang belum saya bacakan, yang udah kirim by WA di 0882-135-135 ya. Ada Benci Tapi Rindu Diana Nasution dan Pusara Cinta buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang indikator persentase kemiskinan.
4: Persentase kemiskinan atau headcount index merupakan salah satu indikator sederhana yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Persentase kemiskinan yang menghitung persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dalam periode tertentu.
5: Faktor-faktor yang mempengaruhi angka persentase kemiskinan di suatu wilayah mencakup pendapatan, inflasi, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
4: Rumus untuk menghitung persentase kemiskinan adalah jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total populasi di suatu wilayah, dikalikan 100.
5: Contohnya begini nih, jika sebuah daerah memiliki total populasi sebanyak 1.000 orang dan 250 diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase kemiskinannya yaitu 250 dibagi 1.000 dikali 100 atau sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa 25% dari populasi hidup dalam kondisi miskin.
4: Meskipun demikian, persentase kemiskinan tidak mempertimbangkan seberapa jauh individu miskin berada dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan pengukuran tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.
5: Kita bahas di episode selanjutnya ya.
4: Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa, salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Maglang Tempo Dulu Maglang FM.
1: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Kak Bravo Nikri, Assalamualaikum Negeri Sembilan. Menyapa mana itu Negeri Sembilan? Waalaikumsalam Kak Barak. Tugas kalau ikhlas gak akan berat Mas Budi. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya. Malam hari ini yang belum saya sapa ada Bu Neni di Beniten, oh Malaysia, okay. Tugas di sana ya kakak ya. Sehat selalu, berkah selalu, lancar semuanya ya kakak Bravo. Dari Bu Neni Beniten, selamat malam Mbak Ayu L. Selamat malam Bu Neni, request lagu Harapan Suci Ariko Smiran. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Haryani, Masa, Mbak Sumini Payaman, Mbak Dirah Bogeman. Buat Mbak Ayu L, semoga sehat selalu dan selamat bertugas sampai akhir nanti. Amin. Matur nuwun, doa yang sama buat Bu Neni Beniten ya. Ada Bapak Alda Agus Lia Ida di Bulurejo 33 Randusari Teras Boyolali bersama Alda yang lagi bikin snack pesanan. Wih mantap. Salamnya buat semua monitor Radio Magelang FM. Selamat mendengarkan, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan lancar. Udah malam gak aktivitas dong. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Malam itu bisa dilihat ya. Oke, saya asli Jatim cuma. Oh gitu ya. Oke, semangat selalu kakak Bravo. Okay, ada Bu Tuti Arianti Segeng Dalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut gabung Gelang Telu Magelang FM. Buat yang nyiar, sehat, rezeki lancar, semoga barokah, tetap semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai purna. Salam buat Bu Sadewo, Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bunda Nik, Mama Vega, Mbak Nungki, Mbak Ningam, Barawa Lembayung, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Taryono,

0: Pak Tarsito mungkin gitu ya. Buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada, selamat beristirahat sambil dengerin teman kenangan. Semurni cintaku setulus hatiku ya, okay. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya, buat Mbak Ayu Almaternun, sama-sama. Masih banyak sebenarnya warta yang bakal saya hadirkan ya buat sahabat semuanya, di mana saya kali ini bakal hadirkan hadiah ulang tahun yang udah di request sama siapa tadi, Mbak Pur ya, betul ya, hadiah ulang tahun ya. Ulang tahun ini memang menjadi momen yang paling istimewa, bukan semata-mata tentang bertambahnya usia, tetapi juga tentang rasa syukur atas perjalanan hidup yang telah dilalui. Oke, yang mau sapa saya di 366899. Selamat malam, Gelang Telu Magelang FM.
1: Selamat malam, Gelang Telu.
0: Pak Prianto, apa kabar nih Pak Pri?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah. Apa kabar nih, Blabak?
1: Alhamdulillah, tetap terang cerah.
0: Secerah hatimu ya, Pak Pri ya. Oke, Pak Pri, ada kata-kata motivasi hari ini yang barangkali ingin disampaikan?
1: Nah, kata-kata motivasinya sebetulnya sudah sering pernah kita sampaikan ya.
0: Apaan?
1: Tapi tidak apa-apa, artinya ini masih berkaitan dengan tahun baru Hijriah.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Satu syuro ya, Pak ya.
1: Hijriah. Ini merupakan momen untuk selalu kita bermuhasabah.
0: Okay, keren.
1: Selalu mengintrospeksi diri kita. Untuk terus selalu mengevaluasi diri kita.
0: Insya Allah, amin.
1: Sudahkah kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain?
0: Itu dia.
1: Sudahkah kita sudah menjadi orang yang berguna bagi yang lain? Sudahkah kita itu betul-betul keimanan atau kualitas ketakwaan kita ini sudah bisa lebih baik daripada ini yang paling penting, Mbak Ayu.
0: Tapi setidaknya gini ya Pak Pre, kalau kita belum bisa berguna orang lain, paling tidak kita tidak merepotkan orang lain ya.
1: Oh iya,
0: Pak. Oke, merekos lagu Pak Prianto.
1: Saya Pak minta, oh sebelumnya dapat salam dari Mas Trisna.
0: Mas?
1: Trisna, orang Pemkot.
0: Trisna. Mas Trisna orang Pemkot.
1: Iya.
0: Salam buat saya.
1: Iya.
0: Oh, di dinas apa? Dinas apa, Pak Pri?
1: Kenapa?
0: Di dinas apa nih?
1: Di dinas Pemkot di bagian HRD. Katanya sering ketemu jenengan.
0: Oh ya? Yang mana ya? Kok aku lupa ya? Bagian BKPSDM?
1: Personalia, betul.
0: Oh, se yang mana ya?
1: Katanya di kantor panggilannya Trisna.
0: Mas Trisna gitu ya. Oke deh. Besok tak cari-cari yang mana orangnya.
1: Mas jika ikut seneng, Mbak Ayu sudah diangkat ya.
0: Oke, jangan abis sini dong, Pak.
1: Ya paling bisa kan ikut seneng kalau kita dengar itu.
0: Oke. Je, request lagu apa Pak Pri?
1: Lagunya tetap dari Tanto Yahya.
0: Eh, pokoknya favorit Nera Tanto, Nera Tanto Yahya orang nih Pak ya.
1: Iya, patah hati ya.
0: Patah hati, aduh, lagunya
1: tapi,
0: kok.
1: Tapi bukan patah semangat Bu ya.
0: Patah hati beda ya.
1: Oh iya beda.
0: Mengenang zaman beberapa tahun yang silam pernah patah hati Pak?
1: Kemungkinan seperti itu ya.
0: Cielah. Tambal dong pakai lem Pak, atau disambung ya, lagi pakai lem. Oke. Okay.
1: Namanya dikasih lem biru.
0: Lem biru. Aku langsung padang Mbak.
1: Lempar ganti yang baru.
0: Wih, mantap. Mantap jiwa. Oke. Okay. Ya. Pak Prianta.
1: Salamnya buat Pak Rosyanto, Pak Irman di Jakarta. Kemudian juga Pak Untung Saliti, Pak Tarmono, Pak Narko, Pak Iwan, kemudian Pak Lembayung Sutra, dan juga ada Pak Mas Javi, Mas Iwan, Bu Endang Wahyu, Bu Galu, ada Bu Riono, Bu Mariono, Bu Haryani, kemudian ada juga Mbak Murni,
0: Nani,
1: kemudian ada juga Bu Putih ya, yang sedang ya, Si Haryanti ya, kemudian juga ada Mbak Susi, Mbak Nadin, untuk semuanya saja Mbak ya.
0: Siap.
1: Yang penting tetap semangat.
0: Harus ya Pak ya. Amin. Sami-sami Pak Bri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bri di Blabag ya. Oh, Albertus Rico itu Pak Ben, bukan Pak Prianto di Blabag. Albertus Rico. Kalau Pak Iwan itu di Kranggan Mertoyudan, suaranya cemengkling gitu ya. Oke, hadiah ulang tahun dari Mbak Pur di belakang alun-alun, gak apa-apa. Kemudian di batas kota ini, Theodorus tadi yang request ya. Next, patah hati buat sahabat semua yang selalu setia pada saya, Ayu El di Gelang Telumai, Gelang FM.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

21 lebih 2 menit saat waktu di studio. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat semua di Gelang Telu Magelang FM. Ya, sebenarnya malam hari ini malam Sabtu ya, banyak di antara sahabat yang masih terjaga ya, karena memang jam 9 itu dianggap belum terlalu larut ya. Kalau tadi saya sampaikan beberapa kriteria atau verifikasi dari beberapa kendaraan yang saat ini berlomba-lomba ingin mendapatkan kartu verifikasi dari subsidi BBM, karena memang harga beberapa jenis BBM yang lumayan tinggi naiknya, akhirnya untuk menguras kantongnya mereka berlomba-lomba untuk beralih ke Pertalite ya. Okay. Yang belum dibaca WA-nya, Bunda Eti, halo selamat malam, assalamualaikum. Aduh, sama Mbak Ayu ini Bunda. Di Perum Jambi Wangir, ke Jatuh Cinta Beruri, salam buat Busa Dua, Bu Aryani, Bu Ernadwi, Mbak Nandi Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wayu, Buriono, Mbak Murni Sorobayan, Bu Pramono Bandungan, Pak Prianto Blabak. Makasih Mbak Ayu El, matugas, murah rezeki, lancar rezekinya. Amin, ya Allah, matur nuwun ya. Ada satukanlah hati kami, Dian Pisesa, aku orang tak punya, dan Maria Yulio Sitanggang. Buat sahabat semuanya yang selalu setia barengan saya, Ayu El, di Gelang Telu, Magelang FM.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 19 Juni tahun 2016, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, salah satu bank milik pemerintah yang tertua dan terbesar di Indonesia, berhasil meluncurkan satelit ke orbit. Peluncuran ini akhirnya berhasil dilakukan setelah sempat beberapa kali ditunda. Satelit itu diberi nama BRISAT dan dibawa ke orbit menggunakan roket peluncur Ariane 5 dari Bandar Antariksa Kourou, Guyana, Prancis, Amerika Selatan. BRISAT mengorbit di atas Pulau Papua, Indonesia. Sementara orbit tujuannya adalah stasiun bumi. Insan Edukasi, BRISAT dibawa oleh roket Ariane 5 yang berdaya angkut 10 ton. BRISAT yang memiliki 45 transponder itu dilepas oleh roket peluncur di angkasa. BRI menggunakan 22 hingga 23 transponder untuk keperluan operasional perbankan. Sedangkan 4 transponder akan diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk keperluan pemerintahan, seperti sensus data kependudukan, data pertanian, dan lainnya. Usai menemukan orbitnya, Space System Local atau SSL, perusahaan pembuat BRISAT asal Amerika Serikat, menyerahkan satelit itu secara resmi ke BRI untuk dioperasikan langsung oleh 53 teknisi mereka. Ke-53 teknisi itu sebelumnya sudah dilatih di SSL. Insan Edukasi, manfaat BRI dengan meluncurkan BRISAT tentu saja adanya penghematan biaya operasional untuk sewa satelit, apalagi karena biaya sewa satelit naik setiap tahun. Sementara, pembelian BRISAT menelan biaya sekitar 3,3 triliun rupiah. Manfaat lainnya adalah jangkauan layanan perbankan diperluas untuk menjangkau daerah-daerah Indonesia Timur. Usia teknis satelit itu bisa beroperasi selama 15 tahun, bahkan bisa diperpanjang hingga 17 tahun. Satelit BRISAT memiliki wilayah jangkauan di seluruh Indonesia, Asia Tenggara, Asia Timur termasuk Tiongkok, sebagian Pasifik Hawaii, dan Australia Barat. Dengan peluncuran BRISAT, maka BRI, bank milik pemerintah Indonesia, menjadi satu-satunya bank di dunia yang memiliki satelit sendiri.

Demikianlah RE hari ini. Kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini. Hanya di

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat, cinta yang sejati tidak selalu hadir dengan kata-kata indah atau janji-janji berlimpah. Terkadang cinta justru tampak dalam kesemua usia. Sahabat, cinta yang sejati tidak selalu hadir dengan kata-kata indah atau janji-janji berlimpah.

depan agar kasih itu tetap terjaga meski waktu terus berjalan. Dan malam ini, bagi Anda yang pernah mencintai dengan sepenuh hati, yang pernah menjaga sebuah rasa dengan tulus tanpa syarat, semoga lagu yang bakal saya hadirkan ini bisa mewakili perasaan yang mungkin sulit terucapkan. Okay, ada Ari Kusmiran lewat lagu lawasnya Setulus Hatiku Semurni Cintaku.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya

0: informatif juga ya.
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat DataGo Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci DataGo. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data, langsung subset, nggak pakai ribet.
1: DataGo Mobile.
0: DataGo Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
2: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
6: Gini loh, Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
5: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
6: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
6: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
7: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.
9: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM. Halo, dari Mbak Noni Maria Susilo ya. Selamat malam ini Mbak. Selamat malam Mbak Ayu, mat kenal ya. Salam kenal kembali Mbak Dani Noni ya. Saya di Magelang, matugas moga saya selalu dan semangat sukses dalam segala hal, bahagia sama keluarga tercinta juga senantiasa dalam lindungannya. Amin. Ya Allah, amin, amin, amin. Request lagu Aku Ingin Cinta dari Iis Sugianto atau Hitam Biarlah Hitam dari Kristen Panjaitan. Moga ada salah satunya. Okay. Buat fans Magelang FM dimanapun Anda berada, gimana nih? Mat malam, mat apa aja sambil mendengarkan lagu-lagu cantik dan keren seperti hostnya sekarang yang lagi bertugas CLE. Amin, terima kasih Mbak Ayu, kasih kembali. Oke, jatuh cintanya sabar ya Bunda Eti. Bu Endang, ini gimana nih? WA kok udah dihapus, cuman ngetik Mbak Ayu, iya. Buruan nih ngetiknya Bu Endang, soalnya saya harus undur diri ini ya. Waktu jualah yang tidak memungkinkan saya membersamai sahabat semua di Gelang Telu Magelang FM. Selamat malamnya siapa Bu India? Lagu selamat malam. Ya, siapakah? Selamat malam Bu Endang Wahyu. Selamat malamnya siapa Bu Endang? Yang di request beliaunya masih ngetik ya. Dari Gresimon, dari Titik Puspa, apa dari Helen Sparinga? Dari Titik Puspa aja deh ya. Habisnya ditungguin lama nih. Okay. Katanya singkat banget ya. Salam buat semuanya. Oke. Okay. Dan oh, dari Grace Simon. Oke okay deh, dari Grace Simon. Dari Grace Simon, selamat malam. Oke okay deh. Dan tak berasa hampir 3 kali 60 menit saya Ayu Alma bersama. Mohon maaf yang phone live ya. Sudah closing nih. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Teluk Magelang FM. Dan oke okay lah, ini lagu terakhir saya hadirkan semua, nanti over gak apa-apa ya. Aku Ingin Cinta Yang Nyata itu Isi Gianto ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga esok pagi Anda bangun dalam keadaan sehat, seger, bahagia. Apa yang menjadi doa dan harapan sahabat segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya Ayu undur diri. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, gelombang 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, sebelum kita memulai doa dan permenungan kita kali ini, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Bapa di surga karena kita masih diperkenankan menikmati dan menghirup udara sejuk di pagi hari ini, dan kita juga bersyukur atas segala limpah berkah dan juga karunia-Nya sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk memulai segala aktivitas dan juga dalam rangka menjalani seluruh tugas serta rencana baik kita di hari ini. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk memohon penyertaan dan perlindungan-Nya di sepanjang hari ini, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan memohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat pemeliharaan yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Berkat kemurahan-Mu, Engkau senantiasa mencukupkan hidup kami dengan kelimpahan kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah begitu mengasihi kami dengan cuma-cuma. Maka, ajarilah kami untuk selalu bisa bersyukur dan belajar menebarkan kasih dengan ketulusan bagi sesama kami setiap hari. Ajarilah kami untuk berani mempunyai sikap pemeliharaan atas hidup dan tindakan kami, memelihara yang baik, memelihara yang benar dan yang kudus. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, kuduskanlah nama-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau setia dan senantiasa memegang janji-Mu kepada kami. Kami berjanji akan selalu berusaha mengembangkan diri kami sendiri untuk menghayati hidup Injili dan melakukan tugas pewartaan keselamatan melalui Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, serta pengudusan melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami masing-masing. Jagalah agar kami senantiasa setia pada janji kami sebagaimana Engkau senantiasa setia pada janji-Mu. Tuhan, kami persembahkan pemeliharaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa bertahan di dalam iman, di dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Tuhan, sertailah dan dampingilah hidup kami. Semoga kami tekun bertanya dan mencari jawab atas pergulatan kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di peladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Merasa cemas atau merasa gelisah. Kekhawatiran hadir pertama kali di dalam kehidupan manusia sebagai akibat dari dosa. Kekhawatiran merupakan dampak dari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, di dalam dosa. Akibat dari kejatuhan itu, dosa telah menjalar kepada semua manusia dan menjangkau setiap aspek natur dan kemampuan manusia, termasuk rasio, termasuk hati nurani, termasuk juga kehendak hati, emosinya, dan keberadaannya secara menyeluruh. Sebagaimana dosa bersifat universal, maka kekhawatiran juga bersifat universal. Artinya, tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami kekhawatiran. Setiap orang pernah merasa khawatir tentang sesuatu hal. Manusia selalu diserang oleh kekhawatiran dan tekanan-tekanan hidup yang dapat memperburuk keadaannya. Banyak orang yang khawatir menderita kesulitan-kesulitan jasmani seperti gugup, tidak bisa tidur, gelisah, sakit kepala, sulit bernafas, keringat dingin, berlebihan, dan sebagainya. Ketidakmampuan melepaskan diri dari kekhawatiran dapat membawa seseorang kepada keadaan yang lebih serius, seperti stres, depresi, dan juga gangguan mental lainnya. Bahkan sampai pada bunuh diri. Itu sebabnya Kristus memberikan pengajaran khusus tentang kekhawatiran
dan melarang sikap khawatir ini. Lalu bentuk kekhawatiran yang dialami manusia secara umum diantaranya adalah, yang pertama adalah khawatir terhadap akibat dari kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukannya. Tatkala Adam berdosa dengan cara melanggar perintah, maka ia mulai sadar akan dirinya, menyadari kesalahannya, dan menjadi takut kepada Tuhan. Ketakutan ini diekspresikan dengan menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan, yang menyatakan, "Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang." Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Saat ini banyak orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan hidup di dalam ketakutan. Mereka khawatir bahwa apa yang telah mereka lakukan diketahui orang lain dan menyadari konsekuensi yang akan dialami akibat perbuatan mereka tersebut. Supaya kesalahan atau kejahatan tersebut tidak ketahuan, maka mereka berupaya sedemikian rupa untuk menutupinya. Tujuannya adalah supaya dosa itu tidak diketahui orang lain. Tetapi justru hal ini yang menjadikan hidup mereka hancur karena kekhawatiran akan terbongkarnya kesalahan dan kejahatan terus membayangi hidup mereka. Yang kedua, kekhawatiran pada realitas kematian yang pasti akan dialami. Seseorang tidak dapat memprediksi kapan kita mati. Masalah kematian merupakan misteri yang penuh dengan berbagai macam teka-teki yang membingungkan. Kapan, di mana, dan bagaimana seseorang mati adalah misteri baginya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu akan datang menjemputnya. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti berapa panjang usianya di dunia ini. Bila kita melakukan riset singkat ke kuburan dan mencatat usia mereka yang meninggal, pastilah kita akan menemukan berbagai jenis usia, mulai dari bayi, anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, dan orang tua yang usianya mungkin mencapai 100 tahun yang sesungguhnya kita tidak bisa mengukur atau menebak berapa usia seseorang. Statistik dunia memberitahukan kita bahwa setiap 2,5 detik ada seorang manusia yang meninggal dunia. Bagaimana cara matinya pun bervariasi. Sekali lagi, semua fakta memberikan kita teka-teki tentang misteri kematian. Sekalipun memberikan tanda peringatan agar kita bersiap-siap menghadapi kematian bila datang menjemput. Tetapi sayangnya, banyak orang yang tidak siap ketika kematian kapan saja bisa datang menjemputnya. Pilihan-pilihan dalam hidup kita sekarang ini akan menentukan kemana kita akan pergi setelah kematian. Yang ketiga, kekhawatiran terhadap hidup dan kehidupan yang harus dijalani setiap hari. Orang yang khawatir sedemikian tercekam tentang apa yang akan terjadi di masa depan, sampai mereka lupa mengurus masa kini. Mereka ditandai oleh kekhawatiran tentang segala macam hal. Hal-hal kecil yang tak berarti akan dibesar-besarkan. Mereka khawatir kesulitan masa depan, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang keluarga, dan lain sebagainya. Dan yang sebenarnya
hanya ada di dalam angan-angan mereka.

Radio Magelang FM yang terkasih, Kristus memerintahkan agar kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita, tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai, serta tidak perlu khawatir tentang masa depan kita. Tetapi di sini perlu ditegaskan beberapa salah tafsir mengenai ajaran Yesus di dalam bacaan Injil kita pada hari ini. Di antaranya adalah yang pertama, ada yang beranggapan bahwa orang Katolik tidak perlu bekerja. Yang kedua, ada juga yang mengajarkan orang Katolik tidak perlu membuat rencana mengenai masa depan mereka. Dan yang ketiga, ada juga yang salah mengerti sehingga motivasinya bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi mencari semua yang akan ditambahkan. Dan ini jelas keliru. Berdasarkan yang dikatakan Tuhan Yesus tersebut, setidaknya ada 8 alasan yang diberikan Yesus agar kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Hal yang pertama adalah, hidup itu lebih dari sekedar makanan dan pakaian. Alasan pertama dapat kita jumpai di dalam ayat 25 yang berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula pada tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Mengapa? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apa artinya? Mengapa kita cenderung khawatir tentang makanan dan pakaian? Karena ketika kita tidak punya makanan dan pakaian, kita akan kehilangan setidaknya 3 hal. Pertama, kita akan kehilangan sejumlah kenikmatan. Makanan itu nikmat, makanan itu menyenangkan. Kedua, kita akan kehilangan sejumlah pujian dan tatapan kekaguman dari sama manusia jika kita tidak punya pakaian yang bagus. Ketiga, kita akan kehilangan umur panjang jika kita tidak punya makanan sama sekali atau tubuh kita tidak dilindungi dengan pakaian hangat pada musim dingin. Jadi kita khawatir tentang makanan dan pakaian karena kita tidak ingin kehilangan kenikmatan jasmani atau pujian manusia atau umur yang panjang. Dan Yesus menanggapinya demikian. Jika kamu dikuasai oleh kekhawatiran atas hal-hal ini, kamu telah kehilangan kemampuan untuk melihat hal yang lebih besar di dalam hidup. Hidup tidak diberikan semata-mata untuk menikmati kesenangan jasmani, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu menikmati Allah. Hidup tidak diberikan semata-mata untuk mendapatkan perkenan manusia, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu perkenan Allah. Hidup bahkan tidak diberikan semata-mata untuk umur panjang di bumi ini, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu keabadian bersama Allah di dalam zaman yang akan datang. Kita tidak seharusnya khawatir tentang makanan dan pakaian, karena makanan dan pakaian tidak dapat menyediakan hal-hal yang paling penting di dalam hidup, yaitu kenikmatan berrelasi dengan Allah, kepuasan mendapatkan pekerjaannya, dan pengharapan akan hidup yang kekal bersama dengan Dia. Seberapa besar kekhawatiran kita tentang makanan dan pakaian menunjukkan seberapa besarnya kita telah kehilangan kemampuan melihat tujuan-tujuan besar di dalam kehidupan yang berpusat kepada Allah. Yang kedua, burung-burung di udara bekerja tetapi bergantung pada Allah untuk memberi makanan mereka. Alasan yang kedua yang diberikan Yesus agar kita tidak khawatir dapat kita jumpai pada ayat 26 yang berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
apa yang kita lihat dari burung-burung di udara bukanlah sebuah teladan kemalasan. Burung-burung itu bekerja. Mereka mematuk cacing, menangkap serangga, dan mengawasi sarang dengan ranting dan dedaunan. Tetapi Yesus berkata, yang memberi mereka makan adalah Allah. Ketika kita melihat burung-burung di udara, kita melihat makhluk ciptaan yang tidak menganggap Allah hanya bermurah hati menyediakan kebutuhannya hari ini. Burung-burung tidak berusaha menumpuk perbekalan untuk menghadapi hari ketika Allah tidak berkuasa lagi. Mereka bekerja dengan keyakinan bahwa saat matahari terbit esok hari, Allah tetaplah Allah. Betapa lebih lagi seharusnya kita bergantung pada pribadi Allah dan kemurahannya untuk hari esok. Karena kita bukan burung-burung, tetapi anak-anak dari Bapa di surga. Perbedaan terbesar antara seorang murid Yesus dan seekor burung adalah kita memiliki kapasitas untuk menghormati Allah dengan iman kita. Dan Allah menghargai pernyataan iman kita lebih dari burung-burung di udara. Jadi kita seharusnya tidak perlu khawatir karena burung-burung mengajarkan kita bahwa Allah dapat diandalkan untuk hari esok sebagaimana dia dapat diandalkan untuk hari ini. Yang ketiga, kekhawatiran tidak menghasilkan apa-apa. Alasan ketiga untuk tidak khawatir bisa kita lihat di ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Argumen yang diberikan sangatlah pragmatis. Kekhawatiran tidak akan menghasilkan apa-apa. Yakinlah bahwa kekhawatiranmu tidak akan mengurangi masalah yang ada. Kekhawatiran hanya akan membuatmu lebih sengsara di dalam menghadapi masalah. Jadi, janganlah khawatir. Khawatir itu tidak membawa manfaat apa-apa. Yang keempat, Allah senang mendandani ciptaannya. Alasan keempat yang diberikan Yesus untuk tidak khawatir bisa kita dapatkan dari ayat 28 sampai dengan 30. Dan kali ini dari bunga bakung. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jika kita memperhatikan bunga bakung yang tidak punya inisiatif untuk bekerja dan memintal, namun didandani Allah dengan bentuk dan warna yang indah. Dan jika kita mempercayai Allah, setidaknya kita harus menarik kesimpulan ini. Allah senang mendandani ciptaannya, dan kesenangannya itu didapat terlihat dari rerumputan yang hari ini ada dan besok tidak ada lagi. Tentulah kesenangannya itu akan didapat terlihat juga dari bagaimana dia mendandani anak-anaknya. Ada orang yang mungkin akan protes, Allah tidak mendandani saya. Dia tidak mendandani orang-orang Katolik yang miskin di negeri ini dan di tempat lain. Kamu yakin betul bahwa sangat sedikit dari kita yang berpakaian seperti Salomo? Tapi kalau kita semua berpakaian seperti Salomo, kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan kita masing-masing. Kita hanya akan mengajukan satu pertanyaan ini. Di mana kita pernah melihat seorang murid Yesus yang tidak mendapatkan apa yang ia perlukan untuk melakukan apa yang ditugaskan Allah kepadanya? Berhati-hatilah, jangan mengukur pemeliharaan Allah dengan standar yang jauh di bawah panggilannya yang mulia. Dan janganlah lupa bahwa saat kita selesai memikul salib di pundak yang terluka dalam hidup ini
seperti Yesus, akan ada jubah kerajaan yang menanti kita semuanya. Yang kelima, orang yang tidak percaya khawatir tentang makanan dan pakaian. Alasan kelima dan keenam mengapa seorang mengikut Yesus tidak seharusnya khawatir diberikan di dalam ayat 32, di mana semua itu dicari bunga bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kekhawatiran tentang berbagai hal di dalam hidup ini menempatkan kita pada posisi yang sama dengan dunia orang yang tidak percaya. Kekhawatiran menunjukkan bahwa kita tidak berbeda dengan dunia dalam hal apa yang membuat kita senang. Tidak seharusnya demikian. Yang keenam, Bapamu yang di surga tahu kebutuhanmu. Kekhawatiran juga menunjukkan bahwa kita menganggap Bapa kita di surga tidak memahami kebutuhan kita. Atau mungkin kita merasa dia tidak memiliki hati seorang bapa. Kekhawatiran menunjukkan bahwa kita terlalu dekat dengan dunia dan terlalu jauh dari Allah. Jadi janganlah khawatir. Tawaran dunia ini tidak ada yang bernilai kekal. Sedangkan Bapa yang di surga yang penuh dengan belas kasih memahami kebutuhanmu untuk hari ini dan untuk masa depan yang kekal. Yang ketujuh, Allah akan mengangkat bebanmu ketika kamu mengutamakan kehormatannya. Alasan ketujuh untuk tidak khawatir ada di dalam ayat 33, di mana yaitu ketika kamu mencari dahulu kerajaan Allah, maka semua kebutuhanmu akan dibereskan oleh Allah. Dan inilah alasan terbaik untuk berhenti khawatir. Ketika kamu berhenti untuk memikul kekhawatiran, Allah akan mulai memikulnya. Sungguh bodoh memaksa diri memikul beban kekhawatiran yang sesuai janji Allah akan diangkatnya ketika kita pertama-tama menghormati Dia sebagai Raja dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Yang kedelapan, hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Dan argumen terakhir di dalam ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan kata lain, Allah telah menetapkan porsi kesenangan dan kesusahan untuk tiap-tiap hari. Sesuai dengan itulah, porsi kekhawatiran dan kekuatan yang kita miliki. Jadi jangan mengambil jatah kesusahan untuk hari esok. Jangan bawa itu ke dalam hari ini dengan kekhawatiranmu. Percayalah, Allah akan tetap menjadi Allah pada esok hari. Yesus tidak menghendaki para pengikutnya hidup di dalam kekhawatiran. Tuhan mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari ada persoalan, entah kecil atau besar, yang harus kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Jika kita mengkhawatirkan hari besok, maka beban kita justru akan bertambah. Maka di sini kita mendapat pelajaran yang berharga dari Yesus Kristus buat Tuhan kita, agar kita jangan khawatir apapun juga. Jadi, datanglah kepada Yesus, tinggalkan segala hal lain yang selama ini menjadi raja di dalam hidupmu, abdikanlah dirimu sepenuhnya kepada Sang Raja atas segala raja, dan carilah dahulu dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dan bagaimana menunjukkan bahwa Allah adalah Raja yang menguasai hidupmu. Inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebebasan penuh dari kekhawatiran.

FM yang terkasih, tanggung jawab menghargai berkat Tuhan dan mencegah pemborosan adalah wujud syukur melalui pengelolaan yang bijak. Segala hal yang dipercayakan, baik itu waktu kita, baik itu tenaga kita, maupun materi, bukan sekedar untuk dinikmati sendiri secara berlebihan, melainkan untuk digunakan sesuai kehendaknya dan menjadi berkat bagi sesama. Penerapan tanggung jawab ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah-langkah konkret, yaitu menghindari

0: sikap konsumerisme, membedakan secara antara keinginan dan kebutuhan hakiki. Pembelian impulsif hanya akan membuang sumber daya yang seharusnya bisa ditabung atau dibagikan kepada yang membutuhkan. Mengelola keuangan dengan bijak, membuat anggaran pengeluaran yang terarah, berinvestasi pada hal yang produktif, serta menyisihkan sebagian untuk berbagi atau untuk beramal, untuk bersedekah, untuk memberikan kasih kepada orang lain, merawat barang yang dimiliki, memperbaiki dan menjaga barang agar tahan lama, yang secara langsung mencegah siklus pemborosan akibat seringnya membeli barang baru. Bijak menggunakan energi dan sumber daya, menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air dan bahan bakar di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Marilah, sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membuka diri terhadap belas kasih Allah dan semakin menggerakkan kita semua untuk mewujudkan hidup yang berdaya ubah sebagaimana hidup murid-murid Kristus yang tertebus, bertumbuh dan berbuah berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa agar kita tidak mudah menggadaikan Yesus dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini, melainkan semakin mampu menjadi murid yang setia dengan menghayati dan menghidupi sabda Tuhan serta mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dengan hati kita, memilih untuk tetap setia kepadanya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, datanglah dan berdiamlah di dalam diri kami. Biarlah hidup-Mu dalam diri kami bertumbuh sehingga dengan demikian kami dapat menjadi lebih serupa dengan-Mu. Tolonglah kami mencari Engkau dalam doa agar kami dapat belajar menaruh kepercayaan kepada-Mu untuk segala kebutuhan kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mewartakan kabar baik-Mu kepada orang-orang lain secara cuma-cuma. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau mengenal kami masing-masing dan memanggil kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih penuh syukur kami haturkan kepada-Mu karena Engkau mengasihi kami secara sangat mempribadi. Kami sungguh berbahagia karena di mata-Mu kami adalah seorang pribadi yang istimewa. Kami mohon buatlah kami semakin rendah hati dan semakin taat pada kehendak-Mu. Semoga karena rahmat kasih-Mu yang Engkau limpahkan selama ini, kami semakin sadar bahwa Engkaulah satu-satunya Sang Juru Selamat kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi, good morning. Apa kabar di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026? Wah. Yang bisa menikmati weekend, selamat menikmati weekend aja. Semoga waktu kamu tentu aja bisa lebih fresh ya, dengan jalan-jalan bersama keluarga atau bersama teman-teman. Oke, pagi ini di Semangat Pagi ada saya Mita yang bakal temani sampai jam 10 nanti ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Tentunya bisa banget buat di request di 0882-135-135, atau bisa juga ya lewat line telepon di 0293-366-899. Jangan lupa juga Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Info-info teraktual juga bakal kita tebarkan untuk kamu pagi ini. Jadi tetap stay tune ya.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Loh, kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
2: Radio Magelang untuk semua.
0: 103,5 Radio Magelang FM.

0: Mata Mutiara, karya Gordon van Souter, filsuf dari Belanda. Jika pekerjaan Anda lenyap, jati diri Anda tidak akan hilang.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa saat kita diberi kesempatan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena hal itu mencerminkan sikap dan perilaku kita. Meski tugas dan tanggung jawab yang diberikan selesai, kita akan tetap diingat dengan baik.

Selamat pagi, halo. Yang baru aja gabung bareng Mita, sehat selalu deh. Kita terus menikmati lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca tahun 2000 dan paling baru ya tahun 2026. Silahkan yang pengen request masih selalu terbuka di 0882-135-135 atau bisa juga melalui telepon di 366-899 ya. Oke deh. Ya, sahabat pendengar, akhir-akhir ini ya listrik yang ada di lingkungan kita itu sering mati, ya gak sih? Ya kan, semalam aja rumah Mita mati 3 jam loh ya. Oke, dikutip dari CNN Indonesia, PT PLN Persero akhirnya buka suara mengenai seringnya pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah daerah Jawa beberapa hari belakangan ini ya. Nah, eksekutif vice presiden komunikasi korporat dari PLN ya, Gregorius Adi Trianto mengatakan sistem kelistrikan Jawa saat ini memang sebenarnya beroperasi dan terkendali secara baik. Namun, nah ada namunya nih, dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah, sahabat. Selain itu, ada dua pembangkit besar PLN yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara yang menyebabkan turunnya kemampuan sistem pasokan listrik. Nah, langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik. Menurutnya, perseroan terus bekerja sama dengan melakukan percepatan pemulihan, kemudian mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. PLN juga melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan. Nah, PLN memohon maaf nih atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan dan manajemen beban ini dipastikan bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem. Ya, jadi sabar ya. Ya, ada sih beberapa kemarin yang, aduh kok gak dikasih tahu sih, gak ada pemberitahuan. Dan jadi semuanya udah disiapin gitu ya, jaga-jaga mungkin charger HP di fullin atau barangkali masakan-masakan dengan menggunakan listrik juga tentu saja terantisipasi disiap-siapin gitu ya. Oke, mudah-mudahan selalu ada pemberitahuan terlebih dahulu ya sahabat pendengar ya. Jadi kita itu tidak kacau balau apalagi yang punya usaha ya. Oke deh. Sabar. Baik, terima kasih yang udah nyatu di WhatsApp Radio Magelang FM. Apa kabarnya Mas Evan yang ada di Borobudur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu dong. Malu by Indah Kus. Oh iya, malu-malu atau malu-malu ini nih. Atau malu tapi mau ya. Oke, salamnya buat Bunda Dwi Sari, buat Mbak Murni, juga untuk Pak Iwan, Pak Pri, Mbak Nadine, Mbak Susi, dan untuk semua fans Magelang FM. Untuk Mitanya, Metugas, bahagia selalu. Amin. Bahagia selalu juga untuk Mas Evan.

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, ASEAN dan Rusia baru saja rampung menggelar KTT menandai 35 tahun kemitraan pada 17 hingga 18 Juni 2026 di kota Kazan. Pertemuan dihadiri Presiden Vladimir Putin, 10 kepala pemerintahan negara anggota ASEAN, Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto, serta Sekjen Kau Kim Horn. Vladimir Putin, 10 kepala pemerintahan negara anggota ASEAN, Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto, serta

bangunan teknologi nuklir di negara-negara anggota ASEAN. Tidak hanya itu saja, Rusia juga menunjukkan komitmen mendukung pemberdayaan SDM ASEAN dengan memberikan beasiswa maupun pertukaran pemuda. Nah, KTT ASEAN-Rusia ke-35 ditutup dengan diadopsinya deklarasi Kazan 2026. Rencana aksi komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta dokumen kerjasama di bidang kebudayaan dan juga energi. Sahabat simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

Hai, gak usah kemana-mana karena masih ada aku, Mita di Semangat Pagi. Sampai nanti jam 10 ya. Halo, apa kabarnya Papa Tebop yang ada di Temanggung? Semoga kabar baik, ditunggu pantunnya selalu ya. Halo juga, selamat pagi yang udah atensi. Tadi Mbak Murni lagunya udah ya, pelan-pelan aja. Iya, gak usah kemerungsung deh, yang pasti sampai gitu ya, asal selamat deh. Oke, waalaikumsalam. Salam-salamnya buat Oma Kenzo, buat Mbak Susi, Pak Herman, Bu Sadowo, Bu Eti, Bu Nadine, oh Mbak Nadine, Bu Endang Wahyu, Pak Herman, Pak Pri, Javi, Mas Evan, Mas Riko, Mbak Gayatri, juga untuk Bu Tutik. Dan semuanya aja yang lagi dengerin Magelang FM, selamat pagi. Halo juga, selamat pagi. Ketemu sama Bu Tutik nih. Waalaikumsalam Bu Tutik, gabung di Semangat Pagi ya, silakan. Terima kasih gabungnya, yang pengen telepon langsung juga boleh ya di 366-899. Pak Iwan tumben ya, selamat berhari Sabtu Pak Iwan, yang barangkali aja lagi manasin motor kalau jam-jam segini. Iya deh, semoga selalu sehat ya. Pak Prianto juga, pagi yang ada di Blabak, Pak Tarmono, sehat selalu. Bu Tutik, salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Taryono, juga untuk Pak Prianto, Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman, buat semua pendengar Magelang FM dimanapun berada deh, selamat berhari Sabtu malam minggu, ya kan? Belum minggu Bu, masih hari Sabtu nih, minggunya besok ya. Ini hari Sabtu malam minggu. Pak Lembayung juga terima kasih kebersamaannya yang ada di Candi Sari Secang. Selamat pagi Mita, selamat pagi Magelang FM, kenangan terindah. Oke nanti ya, salamnya buat Mbak Susi, Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, juga buat Bu Endang Wahyu ya. Selamat pagi. Oke, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu, tidak kurang suatu apapun ya. Baiklah, lagunya Jangan Paksa Rindu. Wah, iya. Kalau dipaksa tuh gak enak ya Bu, ngalir aja gitu kan, asal gak terhanyut di lautan lepas. Oke, Evan, 17 nanti jam 7 ikutan warta ya.

0: Maaf kak, kita bukannya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tetapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Mansur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Dan hari ini ya, saudara FAN hadir memberikan keterangan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian